Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: Terminal.
1: Ziva, Bruno e Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: Hi, I'm Charlie Puth.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hi, I'm Sky.
9: I'm Bob.
10: I'm Clint.
11: And we're the Moffats.
12: Hi, this is Rivers.
13: And Scott
14: from Weezer.
15: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
16: Any sounds.
17: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
16: Any sounds.
18: 80s collection. NBS Radio.

0: Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh, jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk! Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-60-33-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Recall 0800-140-1928. Instagram @VivaCelebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.
1: Hear me now.
2: Ziva, Bruno, Yamo.
3: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: Hi, I'm Charlie Puth.
10: Hi, this is Paul McCartney.
11: Hi, I'm Sky.
12: I'm Bob.
13: I'm Clint.
14: And we're the Moffats.
15: Hi, this is Rivers.
16: And Scott from Weezer.
17: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
4: NBS Radio.
18: Any sounds.
19: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Sekarang di Reef, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara. Independen dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Hey! Yes, coming home was...
2: Saya Woko, NBS menurut saya. Nongkrong baru seseria.
3: Oke, saya Segi, NBS menurut saya, lahabut sono.
1: Oke. Saya juga Ogoy, saya ikut mereka berdua deh. Dan doa harapan buat
2: NBS,
1: NBS Radio,
2: ya.
1: Apakah?
2: Tentu saja, selalu online di jalur streaming dan dapat
1: mewadahi ya,
2: mewadahi.
1: Mewadahi apa nih?
2: Seniman, musik. Dan mereka yang suka Iji Gibran kesana kemari, ya.
1: Siapa tahu di sini nanti ada buat tiba-tiba brand dari NBS Radio
2: merangsang ide-ide kreatif.
1: Sip.
2: Buat semua pendengarnya, buat semua karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
1: Okay,
2: semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
1: Oke.
2: Okay. Semangat.
1: Long live NBS.
2: Long live NBS. Oke. Okay.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any.

NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: NBS Radio.
1: Any sounds?
2: Pade-pade, lihat kakak dia. Kamu bawa paper koko mah cakep. Superman ini teh pade, gantengnya. Nggak kayak pade.
3: Alah, basi ah. Masih lebih hebat gue daripada Superman.
2: Superman itu pade. Daripada emang nggak bisa terbang, kalau Superman mah bisa. Bisa bawa kokom kemana-mana deh, ingket teh.
3: Ih, jelas dong, gue lebih hebat daripada Superman. Lu mau tahu kenapa gue lebih hebat?
2: Mau coba pade, apa? Ayo.
3: Gue bisa 3 bahasa. Inggris bisa, Jawa bisa, Indonesia apalagi. Nggak Superman. Cuma satu, Inggris doang. Ya kan, hebatan gue.
2: Dasar arwah doa, berkokok. Tak sih.

0: Halo Sobat NBS, orang Jepang yakin bahwa dengan meminum teh bisa memperlambat penuaan di awal. Lantaran teh memiliki kandungan zat antioksidan yang amat tinggi. Negara China juga lakukan hal yang sama, supaya fisiknya tetap tampak awet muda. Mereka kerap meminum teh, serta memang dapat dibuktikan kalau warga Jepang terlihat tampak muda dari usia sebenarnya. Meminum teh secara teratur juga Anda dapat lakukan di rumah. Cara mendapatkan teh juga cukup gampang loh, lantaran tersedia banyak di toko-toko serta pasar.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.

0: Annie Sounds.
1: NBS Radio. Annie Sounds.
2: Sobat NBS, kata pakar kesehatan, kita wajib loh minum satu gelas air hangat sebelum mandi. Kenapa? Alasannya, kehangatan air putih yang kita konsumsi dikombinasikan dengan kehangatan air saat mandi dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah kita turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh.
3: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
4: NBS Radio.
5: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.
14: Any Sounds.
13: Any Sounds.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
2: Halo Sobat NBS. Hari ini Jenny mau kasih tips buat kamu semua yang baru mau mulai pelihara kucing nih. Pertama, kamu harus tahu dulu kalau anak kucing membutuhkan jumlah gizi 2 kali lebih besar dibanding kucing dewasa. Setelah 5-6 minggu, berikan makanan secara rutin 4 kali sehari. Kedua, jangan berikan makanan anjing untuk kucing kamu ya, karena makanan anjing tidak mengandung taurin. Taurin ini adalah nutrisi yang dibutuhkan kucing untuk mencegah penyakit jantung dan penglihatan kabur. Yang ketiga, setelah kucing kamu berumur 8-10 bulan, kamu bisa memulai membiasakan untuk makan makanan rumah, seperti nasi dan susu. Kebiasaan ini harus dilakukan sejak dini, sobat. Keempat, kamu nggak perlu untuk mandiin kucing kamu secara teratur. Cuma perlu ketika kucing kamu mulai bau aja, sobat. Dan perlu diingat, kalau memandikan kucing, gunakan air dingin ya. Karena kalau pakai air panas, bisa merusak bulu dan menyebabkan iritasi kulit kucing kamu loh. Kelima, sikat bulu kucing kamu secara rutin ya. Ini sangat penting, karena bisa menghilangkan rambut mati, kuman, dan bakteri pada bulu. Keenam, jangan lupa ajak kucing kamu main ya sobat. Karena kegiatan fisik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak kucing dengan baik. Ketujuh, ajarkan kebiasaan hidup sehari-hari. Kamu bisa mulai mengajarkan beberapa kebiasaan baik pada kucing, seperti pergi ke toilet, makan, dan tempat tidur. Kedelapan, untuk menunjang ajaran kebiasaan baik sehari-hari sobat, kamu perlu bersikap tegas terhadap segala perilaku buruknya. Dengan begitu, ia akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kesembilan, vaksinasi. Vaksinasi itu wajib dilakukan secara rutin untuk menghindari virus dan penyakit. Jadi, segera bawa kucing kamu ke dokter ya. Dan terakhir, kamu perlu merawat kebersihan tubuh kucing kamu, sobat. Kamu harus mencuci giginya, telinganya, dan kukunya. Spot-spot ini sangat rentan terhadap kuman dan bakteri. Kalau kamu cuek untuk masalah kebersihannya, bisa-bisa kucing kamu kena infeksi dan penyakit kucing loh. Terus mati.
1: Okay, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.

0: Playing the music you love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. NBS Philosophy bersama saya Winda Aliana. Sobat NBS, bila menyukai tanaman dan hobi menanam, kita akan tahu betapa luar biasanya kehebatan rumput ya. Kita tentu pernah mendengar pepatah, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Artinya, rumput sangatlah kuat, ketahanannya luar biasa. Bila kita mencabutnya, tetapi masih menyisakan sedikit saja akarnya, rumput akan kembali tumbuh, menjalar dan memenuhi tempatnya. Saat musim kemarau, rumput terlihat kering dan layu. Saat musim hujan tiba, ia akan tumbuh seperti semula. Nah sobat, untuk memiliki kekuatan dan ketahanan hidup seperti rumput, tentu saja kita perlu memiliki akar yang kuat ya. Akar ini berupa nilai-nilai kehidupan yang kuat yang akan menopang diri kita di masa-masa sulit, teguh dan tidak mudah digoyangkan oleh badai kehidupan. Filosofi rumput. Rumput itu kecil, tapi memiliki ketahanan yang cukup kuat.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin-plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja, yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya, ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah, mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan, mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendecide. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi, kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda. Karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah, jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: NBS Humor. Ketawa bebas, stres lepas. Hanya di NBS.
7: Hari itu, pagi menjelang siang, seorang gadis sibuk di depan cermin. Lipstik di tangan, senyum-senyum sendiri. Hari ini ia akan bertemu pacarnya untuk pertama kalinya. Dari luar kamar, sang ibu memperhatikan. Matanya tajam, tapi penuh rasa sayang. Ia berjalan pelan, lalu berdiri di ambang pintu kamar. "Nak, nanti kalau ketemu pacarmu jaga jarak ya. Kamu itu cantik, laki-laki bisa saja tergoda. Bisa jadi dia pegang-pegang tangan kamu, meluk-meluk kamu, bahkan bisa mencoba hal yang tidak pantas. Ingat, kalau sampai itu terjadi, keluarga kita yang akan malu." Mendengar ibunya berkata, gadis itu tersenyum tipis sambil memulas lipstik terakhir di bibirnya. "Siap, Bu. Aku ingat pesan ibu." Dan berangkatlah si anak meninggalkan rumah dengan langkah ringan. Sorenya, si anak pun pulang. Sang ibu tak sabar menunggu kabar, karena terlalu khawatir kepada anak gadisnya. "Nak, kamu sudah pulang? Tadi aman kan?" Lalu kemudian si anak pun menjawab, "Dia memang sempat coba meluk aku, pegang tanganku, bahkan mau buka bajuku, Bu." Mendengarnya, sang ibu pun langsung membeku. Hatinya berdebar, napasnya tercekat. Tapi kemudian, si anak melanjutkan ceritanya dengan nada bangga. "Tapi tenang, Bu. Aku ingat pesan ibu, dan aku gak mau keluarga kita yang malu."
8: "Alhamdulillah, baguslah nak. Ibu sangat khawatir ketika katamu tadi pacarmu itu sudah berani peluk kamu. Oh ya, terus setelah itu, apalagi yang terjadi nak?"
7: Lalu si anak pun kembali melanjutkan dan masih dengan nada bangga. "Setelah dia berani mau buka bajuku dan mau membuat keluarga kita jadi malu, aku langsung berpikir untuk membalas, Bu. Aku balik yang meluk dia. Terus aku buka bajunya, biar keluarganya saja nanti yang jadi malu."
0: Any sound.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat. Sobat NBS, hipertensi menjadi salah satu penyakit komorbid dalam COVID-19. Hipertensi disebut sebagai tingginya tekanan darah yang normalnya berada dalam rentang antara 90/60 hingga 120/80. Angka 120 dan 90 menunjukkan bahwa itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah sistolik. Sedangkan angka 80 dan 60 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah diastolik. Faktor risiko dari penyakit hipertensi yang pertama adalah usia. Ketika sudah berada di atas 60 tahun, usia itu akan menjadi faktor risiko yang sangat besar bagi hipertensi karena terjadi pengerasan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi lebih kaku. Berikutnya adalah faktor genetik atau keturunan. Orang yang memiliki garis keturunan menderita hipertensi akan memiliki kecenderungan menderita hipertensi lebih besar. Selanjutnya adalah obesitas, di mana menyebabkan tekanan perifer atau tekanan tubuh meningkat. Diet tinggi garam, minum kafein, alkohol, serta kurangnya olahraga juga menjadi faktor risiko dari hipertensi. Sedangkan hipertensi itu sendiri menjadi faktor risiko untuk terjadinya berbagai penyakit lain seperti stroke dan penyakit jantung. Sehingga, ukurlah tekanan darah Anda secara berkala. Apabila berada di luar rentang normal, segera konsultasikan dengan dokter Anda. Saya, Dr. Ardi Wicaksono, untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
0: Any sounds.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Glenn Fredly, musisi yang berasal dari Ambon, Maluku bagian timur Indonesia ini, dikenal karena membawakan musik bergenre pop, R&B, dan jazz. Sosok musisi yang satu ini merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, memiliki nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamalo dan akrab disapa Glenn Fredly. Sejak kecil sudah mencintai dunia tarik suara. Karirnya berawal dari menjadi vokalis funk section pada tahun 1995. 3 tahun kemudian, di tahun 1998, Glenn bernyanyi solo dan kemudian meluncurkan album bertajuk Glenn dengan bermodalkan 8 lagu. 3 lagunya yang berjudul Kau, Cukup Sudah, dan Mobil Mama menjadi hits juga di Malaysia. Pada tahun 2000, terbit album kedua Glenn dan album tersebut berada di bawah naungan Sony Music Indonesia. Di tahun 2003, Selamat Pagi Dunia dari album ketiga Glenn terbit. Salah satu hitsnya yang berjudul Januari berhasil mengguncang telinga para pecinta musik Indonesia. Kini Glenn Fredly sudah memiliki lebih dari 9 album musik. Lahirnya album-album yang diciptakannya membuat ia juga mendapatkan berbagai macam nominasi dan penghargaan. Glenn Fredly tentunya juga melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi ternama di Indonesia, baik untuk single album ataupun berduet pada saat di panggung seperti Erwin Gutawa, Tompi, Indra Lesmana, Yura Yunita, Andin, Sandi Sondoro.

0: membuat Trio Lestari dengan genre pop, jazz, dan mengeluarkan album yang berisikan 7 lagu pop. Tidak hanya berkarya dalam industri musik, Glenn Fredly juga pernah menjadi aktor dalam film Tanda Tanya dan juga memproduseri film Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha. Glenn Fredly kembali menyuguhkan album terbarunya pada 2019 lalu setelah 9 tahun tak berkarya. Bertajuk Romansa ke Masa Depan, Glenn mempersembahkan album ini untuk istrinya, Mutia Ayu. Album yang berisikan lagu-lagu romantis ala Glenn ini pun menjadi karya terakhirnya dalam dunia permusikan karena ia wafat pada 8 April 2020 akibat penyakit yang dideritanya dan menyisakan banyak kenangan. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
1: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Mana Mbah? Permisi. Saya ada perlu lagi nih sama Mbah.
7: Ya, ya, silahkan masuk. Duduk, duduk. Apa yang bisa Mbah bantu?
6: Begini Mbah, rumah saya itu sudah 2 kali kemalingan Mbah. Saya minta tolong kalau Mbah punya penangkalnya, supaya rumah saya itu nggak kemalingan lagi Mbah.
7: Oh, gampang itu. Nih, kebetulan Mbah masih nyimpen 1. Potongan kayu ini kamu tanam di depan rumah kamu, di pintu pagar rumah ya.
6: Oh gitu ya Mbah. Makasih, makasih. Matur nuwun banget Mbah. Tinggal tanam aja berarti kan Mbah?
7: Iya, dan satu lagi, ini yang paling penting.
6: Apa Mbah? Apa yang penting?
7: Setelah kayu ini kamu tanam, kamu harus mengawasi kayu ini. Pastikan agar pencuri itu benar-benar melewati kayu ini. Dia harus melewatinya. Makanya pastikan kamu melihat pencuri itu melewatinya.
6: Walah Mbah, Mbah kalau kayak gitu gak usah pakai kayu-kayuan Mbah. Itu namanya saya suruh ngeronda sama Mbah. Masa kacau-kacau.
1: NBS Radio. Any sounds.
4: NBS Radio.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds playing the music you loved. NBS Radio.
2: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
3: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Anugerah yang paling berharga. Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan, namun batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita, sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Sobat NBS, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.
2: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: Halo, saya Ati Bahtiar. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari Nginspirasi Bari Santai. Nah, terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga benar-benar terus menginspirasi ya buat pendengarnya gitu, buat followersnya. Karena ini sepertinya kan kita perlu ya saling berbagi, saling menginspirasi, saling mengedukasi gitu. Jadi itu penting banget. Mudah-mudahan NBS menjadi pelopor dalam hal ini.
1: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Sounds playing the music you loved, NBS Radio.
3: Hai, halo sobat NBS. Dr. Oz menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda, serta untuk menjaganya Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya. Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh serta melepas nutrisi itu bila diperlukan. Serat bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta makanan gandum. Coba Anda ikuti kiat ini. 1. Tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan. 2. Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum. 3. Konsumsilah oatmeal untuk sarapan Anda.
4: NBS Radio.

banyak sekali di online jual doping-doping. Nah, Anda harus menghindari doping, obat penggemuk, atau obat pengkurus instan. Kenapa? Karena biasanya obat-obat tersebut bisa merusak lambung, mengganggu hormon, memberi efek samping ke jantung, dan hasilnya cuma sementara. Yang penting, tubuh harus sehat, dan tumbuh sehat itu bertahap, bukan instan.

0: Dari kawasan Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung, Any Sound by NBS Radio.
1: Iya. Yeah. Balik lagi di Rabu Receh.
0: Seperti biasa di hari Rabu jam 6 sore mulainya.
1: Yo,
0: kita bakal bahas-bahas sesuatu yang receh ya.
1: Iya.
0: Kalaupun kerasa berat ting juga
1: nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, jadiin receh aja ya.
1: Tapi mohon maaf tadi kasetnya kusut ya.
2: Betul.
0: Tapi yang
2: mau pakai pinnya susah.
0: Tapi sobat NBS pada tahu nggak ya?
1: Apa?
0: Kasetnya kayak gimana? Pernah mengalami nggak sebenarnya?
1: Maksimal angkatan saya kayaknya ya.
0: Paling jauh.
1: Paling jauh. Maksimal yang masih tahu tentang kaset angkatan saya.
2: Tapi apa, kan sekarang banyak yang rilis juga yang pakai kaset.
1: Balik lagi ya.
2: Pakai rilis pakai kaset juga. Lucu juga sih ngelihat rilisan baru pakai kaset.
0: Iya, iya, iya, benar-benar.
1: Tapi kaset itu dulu dia punya FWB-an.
0: Nah, nah. Friend with benefit.
1: Antara pensil atau pulpen.
0: Oh. Iya, FWB kaset adalah itu.
1: Karena pasangannya mah adalah tip.
0: Iya. Iya, iya,
1: tapi tanpa si pensil atau pulpen, kaset bukan apa-apa.
0: Kesek ya, memutarnya susah.
1: Iya, itu life hack ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Apalagi kalau udah keras deh.
0: Nah, itu mah bingung dah. Aduh, putar gitu.
1: Sama alkohol 70% buat bersihin pita.
0: Apalagi kalau yang kasetnya C60.
2: 90.
0: Eh, C90, ya. C90. Nah, itu kan panjang.
2: Jadi kalau misalnya udah jadi padat, kita gitu, harus pakai pensil atau pulpen, balikin lagi, balikin lagi.
1: Sama ada kan yang ini mah enggak bisa ditimpa rekaman.
0: Ah, gampang, tinggal pakai tisu aja. Kalau nggak solatif di atasnya.
1: Kan ada life hack-nya juga kan.
2: Ada juga yang dicokel yang di bawahnya.
1: Iya, kan? Mulai dicokel.
0: Iya, ya, itu kan kuncinya.
2: Iya.
0: Dikunci, tapi diakalin pakai solatif.
1: Benar.
0: Atau diganjel kertas. Gampang lah itu.
1: Ini buat sobat NBS yang lagi dengerin, apakah kalian juga mengalami masa-masa itu?
0: Masa-masa kaset ya?
1: Yo, iya, karena itu tahun berapa berarti terakhir?
0: 2000 masih
1: 2000-an ada. Masih ada.
2: 2000 masih ada. Masih.
0: Masih, masih
1: ada. Karena berbarengan Walkman dan Discman.
0: Iya, iya, Walkman dan Discman lah, baru masuk Discman ya, gitu ya.
1: Iya, pergantiannya tuh itu.
2: Kalau yang tip yang kayak UFO tuh yang kecil, kan itu ada kasetnya juga.
1: Ada
0: boombox.
1: Oh, yang ada kaset ada CD-nya juga.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu awal-awal masuk CD itu berarti makanya ada inovasi.
0: Iya, boombox berarti itu.
2: Iya, kayaknya mah boombox ya.
1: Bener.
2: Jadi transisi mau ke CD tuh.
0: Iya, iya,
2: iya. Kasetnya udah mau hilang tuh.
1: Iya, iya, iya. Saya dulu Walkman masih pakai soalnya punya.
0: Oke.
2: Okay. Aku juga punya di rumah.
0: Punya orang.
1: Punya Walkman. Terus pasti. Berarti beli Discman.
2: Oh iya,
1: Discman. Di situ digantungkan asa gaya.
0: Discman mah enggak punya, saya Discman enggak punya.
1: Saya Discman beli asa gaya di situ digantungkan teh nyetel lagu anjay.
0: Tapi enggak gojal-gojal ganti lagu.
1: Iya. Terus kesininya beralih ke itu yang apa MP3 itu.
0: Iya, MP3 player. Ya,
1: jadi kecil, ya. Jadi kecil kan itu. Itu zaman itu saya masih ngalamin Walkman, Discman masih ngalamin. Handycam juga ngalamin.
0: Handycam ngalamin.
1: Terakhir
0: ngalamin. Bikin video pakai handycam masih sempet.
1: Iya.
0: Jadi hasil rekaman handycam kan pita tuh.
1: Iya.
0: Ditransfer dulu tuh, ditransfernya di Jalan Pajajaran kalau enggak salah. Apa ya namanya?
1: Di Jalan Melong ada.
0: Jauh tuh Melong mah urang kan di dieu. Hah? Di Melong di Supratman ke Pajajaran.
1: Oh, kamu anak Supratman.
0: Ya. Iya, Supratman.
1: Saya kan anak kota waktu itu. Saya Lengkong anak kota, jadinya Melong.
2: Iya, makanya jangan dilihat.
1: Jangan ya, dipelong. Iya. Arek nyambung kadinya salah bahasa. Iya, iya, iya, itu di ini dipindahin dulu ke CD. Bisa.
0: Iya, di
1: zaman itu
0: ya. Digitalin
1: ke CD
0: karena baru ada software edit video teh baru pertama kali mulai lah di situ.
1: Iya, dan saat itu teh biar gampang lah cenah pindahin dulu ke CD.
0: Bener.
1: Ngerekamnya gini dulu nanti jadi biar bisa diputar lagi teh gampang.
0: Jadi VCD ya.
2: Tapi sebelum VCD ada dulu.
0: Apa tuh?
1: Oh, yang LD. Gede. Yang gede bukan?
2: Yang gede.
1: Laserdisc.
0: Oh iya, laserdisc.
1: Yeah. Itu ada sebelum laserdisc.
0: Itu salah satu cara melihat effort orang pada zaman itu.
1: Enggak, sebelum laserdisk ada lah.
0: Kaset.
1: Ada
0: gitu, VHS.
1: VHS. VHS. VHS.
0: Sama Betamax.
1: Kalau laserdisk saya juga ngalamin lagi kecil. Iya. Koleksi orang tua Rolling Stone, Barada, konser, anjir, asupkan laserdisk. Jadi Betamax apa?
0: VHS.
1: VHS dikecilin jadi kaset.
0: Iya. Iya, iya, iya.
1: Laserdisk dikecilin jadi CD.
0: Iya. Yeah.
1: Kebayang mun laserdisk aya dismenanya. Iya di akun aja. Kebayang. Tapi saudara-saudara, sahabat NBS, itu kan lagi zaman dolarnya murah.
0: Lagi zaman murah. Itu dari jam dolar 2000 ya.
2: 2000-an.
1: Itu dolarnya masih murah saat itu.
0: Tapi pada saat 99 dolar mulai ke berapa? Mana? 10.000,
2: 8.000.
0: 8.000 dulu ya?
2: Iya, 8.000 dulu.
0: Itu masih masih ada tuh zaman-zaman CD.
1: Iya.
0: Ya, benar ya.
2: Iya, masih ada itu.
0: Itu CD masih itu. Tuh. Nah, ternyata kalau dipikir-pikir,
1: ya.
0: Situasinya sama ya kayak sekarang ya.
1: Hampir.
0: Ya, hampir sama hampir, ya. Hampir.
1: Nah, saya mau nanya justru.
0: Gimana?
1: Kalian kan mengalami 98 sudah sadar ya. Ya. Kalau saya mah 98 masih belum ngerti apa-apa. Ya. Gimana pendapat kalian
0: tentang kamu 98 keren di mana?
1: Aduh, saya mah kalau sekarang mah playgroup meren.
0: Oh iya.
1: Iya. Atau sebelum playgroup teh apa sekarang mah gini anak 1 tahun juga udah pada sekolah. Naon disebut tentu nih bararego geuleutik di Jakarta. Ya. Bayaran leuwihan tinu kuliah.
2: Benar-benar.
1: Ya kalau diumpamakan mah 98 tuh saya playgroup lah. Nah, kalian kan ngalamin tuh Krismon 98.
0: Ya,
1: apakah ya, ya, sama dengan hari ini?
2: Enggak.
1: Apa yang enggak kalau kata Ivan?
2: Apa ya? Karena mungkin baru pertama ya.
1: Saat itu.
2: Saat itu. Jadi panik itunya tuh kerasa banget gitu.
1: Oh, dampak dari kenaikannya tuh ya kerasa banget ya.
2: Si naik dolarnya kelihatan.
1: Oh.
2: Dari 2000 terus naik.
1: Awalnya berapa awalnya?
0: 2000.
1: 2000. 1 dolar adalah 2000 rupiah. Ya,
0: 2500
2: lah paling tinggi.
1: 2500. Woi, berarti parkir sedolarnya.
0: Parkir 200 perak, Bos.
2: 200 perak,
1: Bos. Oh, zaman itu ya.
0: Iya.
2: Bensin 700.
0: Bensin 700 liter.
1: Nah, ini pun kita ngebahas yang tadi saat dolar murah dan bensin masih murah.
0: Iya.
1: Ya, gimana terus, gimana bedanya?
2: Terus naik angkot juga cuma 300 perak.
1: Anjay. Saya mah ngalamin pertama naik angkot teh gope apa 1000 nya. Itu angkatan saya.
2: Jadi udah kelihatan. Jadi dari 2500 nih. Tiba-tiba 3000, 4000.
1: Cepat.
2: Itu cepat.
0: Cepat
2: banget.
1: Terus kenapa sangat kerasa? Kenapa apa naik harganya cepat?
2: Jadi kalau sekarang naik dolar, naik dolar itu kita kan biasa-biasa aja. Nah, kalau dulu mah panik, dolar dijual-jualin. Kayak yang isu apa ya?
1: Pandemi.
2: Chaos negara aja gitu.
1: Oh, jadi saat itu langsung latah jerualan. Oh,
2: yeah. Dijual. Yeah. Jual semua dolar yang punya dolar banyak tuh dijualin gitu. Itu juga asalnya 10.000 ya turun ke 8.000 kan?
0: Iya, yeah, sempat.
2: Itu teh sempat gitu. Dari 10.000 turun ke 8.000.
1: Turun-turun laginya tuh tahun berapa sih? Jadi stabil lagi?
0: Pas SBY.
2: Nah, yeah. Iya.
1: Pas Pak Habibie juga sempat stabil lagi.
0: Pak Habibie udah stabil.
1: Udah.
2: Iya, yeah. tapi kerasa karena jauh antara 2.500. Stabilnya teh di 10.000 kan?
1: Oh, saat itu teh
2: iya,
1: 10.000. Turunnya teh bukannya pernah balik lagi ke 2.000
0: kok? Enggak, belum.
2: Belum pernah itu teh.
3: Paling rendah 7.000.
2: Nah, itu teh paling rendah tuh 7.000. Pokoknya di stabil-stabil teh 10.000.
1: Tahun-tahun 9 berapa?
0: Sebelum 2000 itu 98.
1: 99 berarti ya. 98 kan moneternya. Ya,
0: kalau aku yang paling kerasa adalah beli rokok.
1: Oh, udah ngerokok ya tahun segitu. Kalau saya kan tadi saya bilang, saya mah mungkin Denko.
0: Enggak, saya beliin punya orang tua.
1: Oh, ya, ya.
0: Rokok, bolehlah sebut merek oke aja?
1: Boleh, sebut merek?
0: Boleh. Rokok Marlboro, itu sebungkus harganya 2.500.
1: Wah,
2: iya benar.
0: Dengan cukai Amerika warna biru.
1: Iya. Bentar, aku motong dikit. Tadi kan katanya dolarnya tuh 2.500-an.
0: Iya.
1: Rokok Marlboro 2.500.
0: Iya.
1: Berarti 1 dolar.
0: Iya.
1: Berarti sebenarnya lebih rendah hari ini.
0: Kenapa?
1: $1 Rp18.000, Marlboro Rp55.000 ini.
0: Berarti kan enggak bisa gitu. Hah? Gitu.
1: Enggak
0: gitu,
1: bisa. Gitu oh, bisa. Saya kan waktu itu masih playgroup. Gimana?
0: Tapi asalnya Marlboro 2.500.
1: Itu tuh Marlboro yang merah. Ini yang kertas ya? Bukan yang softbox, sorry.
0: Enggak, yang biasa, udah, yang box biasa.
2: Yang kotak.
1: Oh, bukan yang softbox.
0: Bukan yang softpack. Terus
1: terus
2: softbox enggak ada ya?
1: Jarang.
0: Pokoknya jadi 10.000 dan itu menghilang langsung di
1: pasaran
0: karena si Marlboro teh karena nggak laku.
2: Nggak laku.
0: Rokok 10.000 tuh paling mahal.
2: Paling mahal.
1: Buset.
2: Ya 2.500 juga.
1: Mahal.
2: Marlboro teh mahal.
1: Tapi saya juga lagi SD pernah beli, nggak tahu ini ya karena tukang penjual baksonya adalah orang tuanya teman sekelas saya meureunnya enggak tahu gimana. Semangkok teh 1.500 masih bisa. Kalau temannya anak-anaknya mah. Kalau teman anak-anaknya mah bisa 2.000 seporsi teh.
0: Teka dengnya ke di.
1: Bisa.
2: Oh iya.
1: Aneh saya juga. Nanya. Tuh mic merahnya itu dihidupin.
0: Iya, tapi ke sini enggak kedengeran teh.
1: Nah, jadi gitu. Berarti kan apa kabar angkatan kalian? Makanannya nanti marurah berarti.
2: Sebenarnya mah sama ya. Sebenarnya kalau misalnya sekarang distabilkan misalnya 15.000. Nah, itu teh sama sebenarnya. Cuman yang jadi masalah nilai apa
1: tukarnya ya?
0: Nilai rupiahnya.
2: Nilai rupiahnya teh kalau dulu mah stabil aja segitu.
1: Iya.
2: Nah, sekarang teh yang dulu masih dipakai sekarang. Jadi kerasa berat.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Jadi penghasilan kita-kita itu semua masyarakatnya masih
1: di yang lama itu. Dengan kurs yang sudah berubah.
2: Iya. Iya benar. Harus disesuaikan.
1: Bahkan mungkin ya meureun yang tadi kata saya, jadi seolah jadi lebih kecil. Karena kan yang dulu tapi kursnya yang sekarang.
2: Iya.
1: Jadi kan jadi lebih kecil sebenarnya namanya, enggak sama dengan kan?
2: Iya. Enggak sama dengan.
1: Buset.
2: Jadi kalau mau berapapun, mau 20.000 kek, dolarnya mau 25.000, yang jadi masalah itu pendapatan per kapita semua orang-orang teh disesuaikan dengan kurs dolar itu harusnya.
1: Ini gokil sih, tapi terlalu konspirasi. Jadi gak itu tuh ada yang komen apa tuh?
0: Ada di yang TikTok. Komen katanya kolot pisan. Siapa yang kolot, kita mah nggak kolot ya.
2: Kalau ngomongin sejarah pasti tua ya.
1: Iya. Ini mah kan cek uwa
0: ini mah ya.
2: Cek uwa.
0: Gitu.
1: Di Ivan ada yang komen enggak di Ivan?
2: Enggak ada.
1: Tentang dolar. Tentang dolar.
2: Iya. Belum.
1: Berarti emang yang bikin kagetnya saya tuh tadi subuh beritanya tentang Pertamax naik.
0: Tiba-tiba ya.
1: Subuh. Yang mana?
2: Jadi ini ya, dari Pertamax ke atas ya berarti ya?
1: Pertamax doang.
0: Pertama ke atas.
1: Oh iya.
0: Enggak tahu, aku cuma lihat yang pertama.
1: Cuman yang jadi highlight kenapa pertama? Karena cukup tinggi kenaikannya.
2: Iya, dan sekarang teh kan 4.000. banyak yang beralih ke Pertama.
1: Betul, akhir-akhir ini teh
0: karena harga ngantri.
1: Betul.
2: Bener. Kalau udah Pertamax ngantri.
1: Karena gini, dulu saya malas ngantri. Life hacknya adalah beli di tukang bensin eceran.
2: Nah, iya.
1: Yang mana Pertalite-nya seharga pertama.
2: Bener.
1: Nah, ketika saya pikir-pikir, udah aja beli pertama. Daripada harga sama dengan pertama, tapi kualitas Pertalite.
2: Iya.
1: Jadi saya pindah ke pertama. Nah, yang bikin mengejutkannya tadi subuh ya beritanya turun.
2: Iya, betul.
1: Tentang si pertama teh.
2: Iya.
1: Tentang pertama. Iya, tentang pertama naik tuh tadi subuh. Yang mana? Nah ada suaranya.
0: Enggak, lagi ngetes. Sok aja lanjut.
1: Asupkan itu. Jadi bingung kok ada suara nyanyi ya. Apa tadi? Oh ya, tiba-tiba subuh naik berita itu. Yang mana kan kalau pagi-pagi orang bangun dan baca berita itu mengganggu psikis ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, betul baru betul. Bangun langsung menerima berita-berita seperti itu. Makanya media sosial tadi pagi sangat ramai.
0: Ramai banget gitu.
1: Gimana nih sobat NBS yang dengerin kita di TikTok? Dengerin di TikTok, nonton kita di TikTok atau juga
0: di live streaming
1: boleh di komen ya tentang fenomena hari ini ya. Tentang dolar juga cukup terus beranjak naik yang konon diprediksikan akan mencapai angka 25.000.
2: Ya, kayaknya mau kalau 20 Jadi ada menurut prediksi.
1: Iya, 25.000.
2: Jadi menurut prediksi katanya nanti udah 18
1: terus 19, naik pelan-pelan
2: nanti
1: jadi
2: turun katanya.
1: Ada turunnya.
2: Ada turunnya. Karena kan disinyalir ada tambahan apa dana gitu kalau
1: enggak salah. Oh, nantinya teh.
2: Nah, di bulan apa gitu. Nah, itu bakal turun dulu tuh.
1: Oh, tapi naik lagi?
2: Nanti naik lagi jadi 25.000. Wah. Jadi prediksinya seperti itu. Tapi yang mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan enggak lah. Kita berdoa jangan-jangan seperti itu.
1: Tapi karena berarti harga kopi saya lebih mahal dari dolar. Saya segelas 20.000.
2: Karena yang paling bahaya itu bukan kenaikan harga ininya, tapi paniknya, Kak. Paniknya semua masyarakatnya.
1: Yeah.
2: Kalau misalnya tenang-tenang aja, tapi udah nggak bisa ditenangin. Sekarang aja udah pada panik.
1: Walaupun kan konon ada teorinya, teori kan pro kontra ya.
2: Ada juga
1: teori yang cukup menenangkan kalau buat saya, karena konon pemerintah sedang berstrategi agar menaikkan produk lokal.
0: Iya.
1: Oh, bisa.
2: Bisa jadi begitu ya.
1: Ya. Oh, yang kamu kekerasakan tuh mic-nya.
2: Iya.
0: Ini taco, ininya nih jack-nya.
1: Oh, jack-nya. Jadi konon jadi akan menaikkan produk-produk lokal agar produk lokal mampu bersaing.
2: Iya.
1: Karena kan ngambil dari luar mahal nih.
0: Iya.
1: Ya udah lokal aja yang dinaikin. Ya. Konon seperti itu, cuman ya itu kan butuh proses ya.
2: Iya.
1: Kita lihat saja. Tapi mungkin kita dengerin dulu beberapa lagu. Ini we, baiklah lagu kolot kita tapi nyambung.
3: Naon?
1: Uang bisa bikin.
0: Wah. Tapi nanti kita cari dulu ya.
1: Nanti kita cari.
0: Dulu ya. Pokoknya kondisi. Jadi kalau sebenarnya karena tadi pagi
1: tiba-tiba
0: ya,
2: ya.
0: Itu tuh buat aku tuh sangat apa ya, tega banget gitu ya.
2: Nah itu ya. yang jadi masalah itu yang begitu-begitunya
1: ya. Dan nggak ada apa pengumuman
2: ya.
1: Kan berubah tanggal sekian bakal naik
2: ya, ya. Ya. Nah ya. Itu juga
1: 200 perak,
2: 300. Kitanya panik dan yang stakeholder-nya juga nggak ngasih kisi-kisi dulu.
0: makanya si netizen pada, aduh, ini tega banget sih.
1: Tapi gitu. Gak tahu ya kalau saya, apakah kalian ingat ini apakah ini salah satu atau satu-satunya kenaikan tertinggi? Kan biasanya mah 200 perak, 400 perak.
2: Ibu tuh iya, benar sih.
1: Ini kenaikan tertinggi
2: kan? Karena ribuan kan jadinya ya naiknya.
1: Dan biasanya sebenarnya kan setiap hari juga naik turun sebenarnya.
2: Iya,
1: iya. 100 perak turun lagi.
2: Iya, iya.
1: 150. Ini mah grewas. 4.000.
4: Bahkan pernah sampai 20 sebenarnya.
1: Hah?
4: Pernah.
1: Kapan?
4: Tahun
1: pertama.
4: Enggak, dolar.
1: Oh, dolar. Emang pernah gitu dolar 20.000?
4: Pernah 20.000.
1: Zaman
4: gitu. Tapi benar-benar.
1: Serius?
4: Serius, tapi terlina gitu. Cuma berapa hari dia turun.
0: Turun lagi.
1: Bukannya yang error itu mah?
4: Enggak, bukan.
1: Oh, yang error mah yang tiba-tiba 1 dolar ada 1.000 perak. Ada di Google waktu ada, itu.
4: Benar,
1: ya.
4: Benar.
1: Error 1 dolar 1.000 perak, bolorek mayar parkir 2 dolar.
2: Apapun yang naik katanya di TikTok. Apapun yang naik rezeki kita ikut naik.
1: Ini juga nih, ini juga patut di apa ya, diwajarkan ya. Harusnya juga tarif manggung naik.
2: Nah, itu benar. Iya.
1: Ya.
2: Kayaknya.
1: Iya. Makanya kenapa saya beli Pertamax biar nanti ke panitia saya Pertamax.
2: Ya.
1: Kan kadang-kadang ada paling uang bensin.
2: Nah. Era 20.
1: Tar dulu bensinnya yang harga berapa nih?
2: Ini. Iya.
0: Abi mah enggak diesel.
2: Dexlite aku pakai Dexlite.
1: Ku mamun make bensol. Berarti setan naik pesawat ini.
0: Dexlite mahal kan? Iya, mahal banget.
2: Mahal.
1: Bukannya
2: pokoknya mah
0: 26.000.
1: Tapi bukannya dulu tuh Dexlite cukup murah kan awal-awal
0: iya,
1: kan? Ngegantiin si
0: solar
1: kan.
2: Iya. Ya sekarang tuh dari Pertamax apa gitu ya.
1: Turbo. Sekarang mah ada Pertamax Turbo, Pertamax Green.
2: Nah, ya. Itu pokoknya dari ke atas aja Dexlite apa itu naik semua
1: KB,
2: itu.
1: Dan konon Pertalite pun cukup langka.
4: Iya.
2: Iya.
4: Tadi langka.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Entah.
2: Ini mah. Emang kumangun pulangnya didorongnya lah kayaknya. Aing.
1: Bukan. Ini teh kan mau ini.
2: Apa?
1: Mobil listrik.
2: Oh iya.
1: Kadinya. Tapi kadinya. Mobil listrik mah eleh kene ke pemain band.
2: Nah,
1: gitar listrik.
0: Teriwo gitar listrik.
1: Tiba-tiba tahu kayak gue saya gitar listrik.
2: Tuh kudu ada rencana-rencana apa main ke.
1: Gitar listrik mah keluar akustik tidak terancam.
2: Iya.
1: Aya kene,
2: kan dia pakai nyetrum teh.
1: Iya. Cuman yang anehnya kalau manggung, kenapa kalau akustikan drumnya drum elektrik?
2: Tah.
1: Kuduna akustik kan drum akustik. Mun urang make gitar elektrik, drum elektrik kuduna. Ya, ame fair we kabe elektrik. Ai akustikan, geus make drum elektrik seda akustikan.
2: Tah.
1: Tibalik kitu teh. Nah, elektrik make drum akustik.
0: Agak salah ini ya, agak salah.
1: Agak
0: salah apa? Salah kaprah.
1: Salah itu penyederhanaan yang jadi salah ya. Jadi teu ngajodoh.
0: Itu enggak jodoh.
2: Anjay.
1: Tapi boleh sobat. Sobat NBS. Iya benar. Sobat NBS boleh coba di komen bagaimana keluh kesah atau apapun tentang kenaikan dolar, tentang kenaikan BBM ya. Karena kalau saya dari dulu kalau BBM naik sebenarnya tidak panik buying ya. Karena kan sok ngararantri gini. Besoknya mau naik kan lu mah diumumin ya. Ngararantri. Saya teh sempat ikut ngantri cuma pikir-pikir dan ke beaknya aing kudu mulih nu harga eta nya. Da urang ngantri ge moal matak cukup setahun. Cuman kalau yang sekarang ya cukup terkejut sih karena saya pengguna pertama ya.
0: Tapi bagaimanapun juga Sobat NBS,
1: yes.
0: Walaupun dolarnya lagi naik, bensin baru lagi naik sekarang,
1: ya.
0: Sobat NBS nggak usah khawatir karena kita bakal tetap bersama kamu.

0: Mo. Dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung, Edition by NBS Radio. Masih bareng kita Rabu receh.
1: Saya si Bohongan.
0: Saya Agi.
2: Saya si Panggoreng.
1: Iya, jadi buat sobat NBS yang lagi nonton kita, yang lagi dengerin kita, tadi kita udah ngebahas ya.
2: Iya.
0: Tentang fenomena yang terjadi.
1: Yoi.
0: Perihal keuangan.
1: Anjay.
0: Tapi ngomong-ngomong keuangan, nanti kita bakal ngobrol juga sama bintang tamu yang ngebahas tentang uang.
2: Wah, iya, betul.
1: Konon dia ini adalah adik dari Sri Mulyani.
0: Wah. Tapi dia mah enggak ngomong ekonomi. Dia mah enggak.
1: Kan ngomongin uang.
0: Iya, ngomongin uang dalam bentuk lagu.
1: Oh, ya, kirain saya sekarang kita mau bahas perekonomian.
0: Enggak. Adiknya Purbaya.
1: Oh iya, sekarang Pak Purbaya. Iya.
0: Sobat NBS, nanti sebelum kita ngobrol, kita bakal kasih tahu juga bahwa pada saat ini, di bawah kita, di lantai bawah studionya,
1: In this building
0: ada yang namanya kafe baru.
1: Yeah.
0: Namanya Any Assembly. Ya.
1: Gimana macamnya?
2: Any Assembly.
1: Oke.
0: Ya.
1: Juga itu Any Assembly. Adanya Any Assembly. Jadi di Taman Sari 60 ini baru saja soft launching ya.
0: Ya.
1: Cafe Resto ya berarti ya? Cafe and Resto Any Assembly.
0: Ya. Tempatnya enak.
1: Ya. Tempatnya enak, suasananya enak, makanan dan minumnya kita enggak tahu.
2: Ya. Yang makanya pasti enak. Untuk lebih enak kirim ke atas.
1: Iya. Tapi sudah dapat dipastikan enak.
0: Enak. Ya. Karena tiap kita siaran datang ke sini, naik ke atas pasti lagi rame.
1: Dan ini mah seperti semesta mendukung.
0: Apa tuh? Apa?
1: Ketika soft launching, cuaca teh enak.
0: Enakeun ya.
1: Enggak hujan.
0: Enggak hujan.
1: Karena outdoornya kan enak itu buat nyore.
0: Ya benar-benar. Jadi buat sobat NBS yang pengen nongki-nongki, sampai ngopi-ngopi, bisa di Taman Sari nomor 60 Bandung.
1: Betul.
0: Jadi selain ada studionya Any Sound, di bawah juga ada Cafe and Resto.
1: Ada juga Pak Ujang.
0: Pak Ujang.
1: Ya kan Pak Ujang kan namanya?
0: Oh, benar. Ada Pak Ujang, ada.
1: Ada si Abah.
0: Itu warung kan. Warung. Oh, bukan warung satpam.
1: Sekarang Mas Plus.
0: Apa?
1: Ya, warung dan
0: warung. Oh, warung satpam. Ya.
1: Karena ya gitulah. Di sini padat aja, rame aja. Harus segera ke sini ya. Karena sudah banyak dah di TikTok.
0: Iya.
1: Yang konten.
0: Oh iya.
1: Banyak banget.
0: Keren berarti ya.
2: Soal ini.
1: Hah?
2: Yang di bawah
0: kan Assembly.
1: Banyak pisan. Ini bukan ini di Bandung.
0: Oh iya. Benar.
1: Lagi-lagi Bandung enggak bisa diem.
2: Atuh oyang enggak bisa. Aduh.
1: Ah, gitulah sobat NBS, kita tuh cukup lulus.
0: Kenapa lulus?
1: Mendengar berita kenaikan.
0: Iya.
1: Maka dari itu bolehlah dikirim es buah.
0: Apa hubungannya lulus jeng es buah?
1: Es buah itu seger.
2: Seger.
1: Tapi saya mau sedikit informasi lah. Kalau kalian yang jauh ke Taman Sari pengen ngopi, ke Gatsu aja. Di sana ada kedai saya ya. Adalah nanti di Japri di mana.
0: Buat sobat NBS juga yang nanti mau nitip
1: pertanyaan
0: buat bintang tamu kita.
1: Ya, jangan kemana-mana, harus di stay tune.
0: Oh, ada yang lupa.
1: Apa tuh? Sebelum kita putar lagu itu ada yang komen dulu tuh.
0: Jangan Japri disebut aja, kan? Ini kata ibu lo.
1: Aduh. Ada ibu lagi saya minta es buah. Tapi nanti ibu mau ngajak kita nongkrong di bawah.
0: Oh iya?
1: Ya.
0: Iya. Ketahuan. Iya, ketahuan lagi ngomong minta es buah pas ibu online.
1: Tadi nggak voice note, nanti kita nongkrong gitu.
0: Ya.
1: Ya.
0: Kita enggak akan ngomongin.
1: Bentar, ada yang lupa.
0: Apa?
2: Oh iya.
0: Iya, aku mau kita ngomongin masalah uang.
1: Iya.
0: Ada salah satu cara untuk mendapatkan uang dengan cepat.
1: Betul. Ini lumayan buat beli pertama 9 liter.
0: 9 liter cukup 9 lah ya. 10 liter tambahan seletiknya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Berhadiah Rp150.000 dalam bentuk e-wallet.
0: Iya. Ya.
1: Karena mun sarang wallet mahal.
0: Ya, kita punya mystery box ya. Yang cluenya adalah apa, Ipan?
2: Berhubungan dengan air?
1: Stainless steel.
2: Stainless steel. Kecil. Suka dipakai sama barista.
1: Ya, kecil. Ya. Alat rumah tangga juga.
2: Ya.
1: Kecil ya. Jangan ya. Ngejawab kemarin. Nah, kemarin ada yang ngejawab juga sih benar.
2: Oh, ini apa shaker?
1: Shaker yang kayak tumbler gitu.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Itu abus kan dia.
1: Iya, ini jadi ini kecil ya ini.
2: Iya.
0: Soalnya gini, soalnya yang ngedengerin di streaming enggak kebayang kan dia enggak tahu fisiknya kan. Jadi betul, kadang betul. Kotaknya itu segede 30x30x5 cm lah ya.
1: Gitu. Ini segede
2: kamu akurat banget 30x5.
1: Ini segede misting buat inilah misting buat bekal renang.
0: Ya, ya bekal renang. Bekal renang. Bekal renang si Ijai mah segini.
1: Jadi teh kalau dibuka teh mie instannya tak teh
0: gitu ya. Kotak gitu ya.
2: Wah, pasti itu enak banget.
1: Tapi itu teh enaknya minumnya langsung ini,
0: Nutrisari.
1: Yang dapat dipastikan warga Bandung berenangnya di Yulis. Ya.
0: Yulis dong, Yulis.
2: Itu masih ada enggak?
1: Masih.
0: Ranja Goongan Yulisnya.
1: Iya dekat Turangga.
2: Itu Turangga.
1: Iya, Turangga belakang. Nah, yang di kolam renang yang indoor yang di ketutupannya ada buaya putih.
2: Serius atau?
1: Ya kan mitosnya.
0: Tapi enggak apa-apa kamu waktu sekolah renang di Yulis.
1: Sempat lagi SMA SMP ya di Yulis lupa sih.
2: Aku SMA.
0: Kamu SMP-nya renang enggak?
2: Renang.
0: Di mana?
2: Di Tirtalega. Bukan Tirtalega. Apa yang di Soekarno Hatta tuh?
0: Ah, pada Soekarno Hatta ada
1: Samsat.
2: Aduh, apa ya namanya ya?
0: Kamu sekolah di mana? Ada tukang kolam renang di Spaipas?
2: Ada.
1: Di mana?
3: Bebas Pak Sunatan.
1: Soekarno Hatta mana dulu kan?
2: Oh,
0: Soekarno Hatta mana?
2: Aduh, aku lupa.
1: Kayaknya mah Soekarno Hatta yang menuju rumah dia ini mah. Soekarno Hatta lah Tegalaganya.
2: Iya.
3: Oh, ada Tegalaga.
1: Enggak di Soekarno.
0: Di Tegalaga, ada
2: renang. Nah, sempat di Tirtalega.
0: Tirtalega namanya.
1: Ya. Kalian sempat berenang di Cihamplas enggak?
0: Enggak, di Cihamplas.
1: Yang sekarang jadi apartemen ya. Itu kan sumber mata air.
0: Iya.
1: Itu kolam renang tertua se-Indonesia.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena ada mata air asli di situ, makanya dibikin kolam renang.
2: Gua jigeran mau renang minum langsung
1: bisa di. Sekarang mah kan jadi apartemen.
0: Iya.
1: Terus salah satu kolam renang tertua jadi mandi bola.
0: Oh iya benar.
1: Centrum.
2: Centrum. Iya, Centrum benar.
1: Nantilah minggu depan kita bahas kolam renang ya.
0: Ya.
1: Ini ada enggak lagu requestan saya?
0: Apa kamu tadi request apa?
1: Itu Nicky Astrea.
2: Nicky Astrea.
1: Biar nyambung. Kalau ada. Tuh ada yang komen siapa itu?
0: Pemandian Jamblas ada rule Lord
1: Detak.
0: Detak.
1: Pemandian Ciamplas, ya.
0: Iya, Pemandian Ciamplas ada.
1: Sampai sekarang juga mata airnya masih ada ternyata. Jadi nggak masuk ke bagian apartemen.
0: Terus diapain?
1: Dijaga oleh Akamsi lah. Ya mungkin dimanfaatkan lah ya oleh Akamsi.
0: Iya. Apa judulnya, Jay?
2: Uang.
0: Oh gitu, ada?
1: Ada, masih ada dan itu ternyata mata air. Oke itu.
0: Aku kira teh dipakai sama apartemen buat
1: Sama, aku pun mengira seperti itu ternyata enggak. Oke, tapi kawan Banas, salah.
0: Sama NBS. Salah. Kita bakal balik lagi dan nanti kita bakal interview atau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita.
1: Ini bintang tamunya ya. Ini kita baru ya.
0: Baru dapat bintang tamu yang heboh ini loh.
1: Yang saya jadi lebar saja mah gitu.
0: Keder ya jadinya.
1: Iya, saya juga jadi malu. Saya jadi pengen ajojing.
0: Ya, kita nonton aja nanti kita tungguin, kita tonton kayak gimana, kita dengerin ngobrol-ngobrol kita sama bintang tamu. Tapi sebelumnya kita bakal putar dulu sebuah lagu dari Nicky Astrea.

0: produksi buat yang video klipnya lagi rekamannya apa betul apa? Ada yang
1: I can tell.
2: Okay, silent please.
3: Masuk ke TikToknya NBA guys, NBA Radio.
4: NBA Radio, we could hit the point all right here.

0: Banyak banget.
1: Yoi.
0: Ya.
1: Ini mah harusnya ada
0: totalitas sekali.
1: 2 jam.
0: 2 jam sesi sendiri.
1: Ya. Ya. Bentar, suara saya aman enggak sih gini, Kang Apit?
0: Aman. Oh, oke.
1: Okay. Coba bentar. Oh, si Tete benerin dulu itu.
2: Benerin now.
1: DJ.
0: Benerin dulu apa?
1: DJ.
0: DJ.
1: Ya kan orang mah enggak tahu deh. Jangan dikasih tahu.
0: Oh, iya iya. Ya, iya. Iya iya iya. Aku enggak ngeh lagi. Ya. Sih. Wah, aku terlalu jujur orangnya.
1: Iya, kamu kayak kabayan. Kabayan anak jujur. Ya, kan?
3: Kabayan. Bener gak sih? Gadis jujur.
0: Gadis jujur.
1: Iya, iya, iya. Teh Kuri, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah baik.
1: Ini teh, saya manggil teteh ya?
2: Boleh. Soalnya masa om atau gak cocok?
1: Nah, masa...
0: Oh,
1: ya.
0: Itu juga nggak ngerti tuh. Nah, sobat NBS, kalau misalnya mau titip pertanyaan atau mau naik apa ya, mau ngobrol langsung sama Kuri, bisa WA di 0811225535. Nggak pakai contekan. Atau bisa komen di kolom komentarnya live TikToknya kita ya,
1: atau live IG Yusuf
0: ya, apa IG Yusuf apa kan
1: ini kalau di, kalau
0: oh iya
1: lain,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Makanya disamar,
0: iya disamar ya. Bisa ya, nanti kita tunggu pertanyaan atau mau ngobrol tentang ngobrol sama Kuri mau bahas apa, silakan di komen aja, ditulis aja ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong tadi lagu pertama ya, pada saat Kuri main itu lagu sendiri apa lagu cover? Lagu siapa sih?
2: Lagunya Amy Winehouse, Valerie.
0: Kenapa versi begitu akustik? Beda?
2: Beda apanya?
1: Suasana.
0: Aransemennya kok jadi beda?
2: Iya. Itu tuh sebenarnya aku ngambil versi akustik backing track yang udah ada sebenarnya. Nah, ini banyak yang salah kaprah. Orang tuh kalau begitu dengar DJ pasti langsung diasosiasiin sama EDM.
0: Setuju.
2: Tekno.
0: Setuju.
2: Gua enggak terima.
0: Setuju.
1: Betul.
0: Ya, bah tadi.
2: Ya, kalau enggak kalau DJ scratch hip hop.
0: Setuju.
2: Selalu bilang kayak gitu.
1: Karena mungkin yang anggap itu mereka Gen Z.
0: Iya, enggak juga sih, enggak terlalu lama gitu. Bahkan kan aku aja mainin Walkman 90s DJ set lagu 90-an semua.
1: Woi, kamu pernah jadi? Wah,
2: sih. Tahun berapa itu?
0: Baru juga kemarin. Baru juga kemarin.
1: Kalau kita kan alirannya FDJ.
2: Female DJ?
1: Oh, bukan.
2: Apa?
1: Flash disc jockey.
2: Oh, flash disc. Oh, iya, bukan.
0: Jadi lagunya tadi selain lagunya Amy Winehouse,
1: ya,
0: ada aransemen yang beda dan juga ada scratch-nya turntable, ya, ditambahin itu.
2: Iya, sama tadi si verse 2-nya aku ganti pakai lirik yang aku tulis sendiri.
0: Oh.
2: Aku baru tulis kemarin gara-gara buat interview di sini.
0: Kenapa harus dirubah? Apa yang mau disampaikan sebenarnya di
2: reverse 2 itu? Gini. Ini kan maksudnya pertama kalinya aku interview sendiri sebagai Kuri ya, bukan nebeng sama om Minodrama. Aku lagi tur bareng sama mereka, om.
0: Kenapa om harusnya AA ya?
2: AA ya boleh. Sama AA Minodrama. Jadi aku pengen first impression orang tuh tahu kalau aku tuh sengaja aku pilih akustik juga nggak yang versi Motown aslinya. Karena aku pengen ngasih lihat sebenarnya kalau si Kuri 2.0 ini sebenarnya bahwa aku tuh bukan techno, aku bukan EDM, aku juga bukan hip hop, tapi yang elemen dari si Kuri itu adalah rap, nyanyi dan scratch gitu. Jadi si lagu tuh ya cuman kendaraan aja gitu.
0: Oke, gitu. Jadi tiga itu yang tetap
2: sebenarnya ciri khasnya itu. Kalau warna lagu mungkin.
0: Kenapa ada 2.0-nya? 1.0 1.0-nya apa?
2: Biar ditanya. Sebenarnya ini tuh kan comeback aku baru comeback ke musik lagi nih
0: setelah
2: 10 tahun.
0: Emang asalnya dulu
3: jadi atau dulunya Kuri 1.0?
2: Bisa jadi kayak flash nih sebenarnya. Benar. Kayak flash nih.
0: Sebelum 1.0 ada lagi. Mary Kuri.
3: Oh, itu Mary.
0: Mercury ya. Enggak, tapi sebelumnya dulu tuh kenapa
1: berhenti.
0: bermusik seperti apa dan berhenti karena apa sebenarnya?
2: Dulu aku ngawalin masuk ke musik itu sebenarnya jadi turntablist buat backingin rapper-rapper hip hop di Bandung.

0: Bandung.
1: Oh.
0: Jadi kadang kita kolaborasinya sama rapper, sama dancer. Cuman kalau aku mungkin kayak rada menclok-menclok kemana-mana gitu. Jadi aku pernah ngeband juga pernah, Inkubusan juga pernah, main sama pemain musik tradisional juga pernah. Jadi flash disk DJ juga enggak, dulu mah enggak pakai flash disk,
1: pakai CD, rumah.
0: CD dulu mah CD.
1: Iya, CD.
0: Mixing kayak gitu juga bisa.
1: Berarti seangkatan Iwan ya?
0: Iwan tuh sebenarnya Iwan Kronik.
1: Heeh.
0: Dia udah duluan.
1: Oh, duluan dia mah ya.
0: Aku tuh belajar sama Agung Kronik dulu.
1: Oh.
2: Ya, ya. Gitu. Tahu arah pembicaraan.
1: Kenapa sih kamu kok jangkanya yang enggak?
0: Ya, ya. Enggak enak nih.
1: Oh, jadi belajarnya dari Kronik juga.
0: Dari Agung, iya,
1: dari Agung. Kronik, ya, ya, ya, betul. Terus akhirnya sendirian, termasuk tadi apa main di band yang bawain Inkubus di scratch-nya juga,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya,
3: oh,
0: iya.
3: Di band-nya main di
1: juga. Emang Inkubus ada scratch-nya?
2: Inkubus mah emang itu.
1: Ada Linkin Park pernah?
0: Kenapa?
1: Linkin Park pernah bawain.
0: Iya, tuh itu mah.
1: Oh, oke.
2: Berarti hip metal ya.
1: Hip metal pada zaman hip metal, tapi aku baru tahu ternyata turntablist di Bandung ada yang cewek. Selama ini aku kenal Iwan, Dimas, ya itu kan kayak gitu ya, yang cowok-cowok gitu, sekarang akhirnya ada gitu. Tadi kenapa bermusik di sini terus berhenti karena
0: menikah, punya anak.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Terus anak-anak udah pada besar, udah bisa ngatur sendiri, ya udah balik lagi ke musik. Tadinya sih sebenarnya nggak seniat sampai kayak hari ini maksudnya ya, maksudnya. Jadi kemarin tuh aku kan baru kenal apa, baru ngelihat baru masuk ke musik lagi tuh gara-garanya sebenarnya TikTok.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi pertama itu aku nontonin musik live streamer. Live streamer cuma nontonin aja gitu kan. Terus lama-lama aku pengen bikin lagu lagi nih. Anak udah mulai pada gede. Terus udah mulai punya waktu. Tiba-tiba bongkar-bongkar storage lah. Mulai sih mainan itu.
1: Oh, ini berarti mainan lama?
0: Enggak, ini sebenarnya edisi. Ini mah barang baru sebenarnya ya. Apa? Zaman dulu nggak ada. Dulu kalau waktu zaman aku tuh pakai turntable beneran.
1: Beneran yang kan? Yang
0: iya.
1: Itu.
0: Iya, ya, pakai ya. Harga segede-gede
1: yang
0: badak itu.
1: Teknik mereknya.
0: Oke. Mixernya juga sendiri.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Nah,
1: ya.
0: Dulu kayak gitu. Kalau jadi apa main kemana-mana pakai itu. Cuman, tadinya cuma buat latihan doang.
1: Oh, iya, iya. Buat mengembalikan mengembalikan feel dulu gitu.
0: Gak kepikiran sih sebenarnya. Cuma pengen bongkar aja ini. Masih nyala nggak gitu kan?
3: Dan ternyata masih.
0: Jadi akhirnya begitu masih-masihnya begitu gue cobain main Linkin Park yang One Step Closer, poin mah nggak bisa balik lagi, nggak bisa balik lagi, ini mah kayak addicted gitu, kayak udah ini mah udah ini lagi. Jadi semenjak itu aku mulai latihan lagi. Tadinya sih sebenarnya bikin konten TikTok.
1: Buat konten TikTok aja.
0: Ngeiniin orang apa sih, kayak nge scratch-scratchin video orang gitu. Jadi waktu konten awal-awal kalau misalnya lihat di TikTok aku banyakin apa sih kayak kolaborat sama konten-konten gitu, aku bikinin kayak gitu. Terus lama-lama aku mau nulis lagu lagi kata aku tuh. Jadi waktu November kemarin aku baru tahu TikTok live streaming. Desember aku bikin lagu. Januari aku launchingin.
1: Luar biasa, cepat sekali ya. Teman saya
0: itu kolaborasinya sama ini basis live streamer.
1: Oh gitu.
0: Jadi selama produksi kita gak pernah ketemunya pas lagi launching aja. Lagi live stream kayak gitu.
3: Launchingnya mah real life gitu.
0: Iya, pakai live stream ya. Studio sama basis main langsung kayak gitu.
3: Oh.
0: Kolaborasinya sama basis.
3: Live PA ya.
0: Live PA.
1: Teman saya juga sering live streaming. Tapi enggak bikin lagu, enggak rilis, enggak gitu sampai sekarang.
3: Rilis band-nya.
1: Rilis band-nya malah rilis ya gitu, tapi live streaming-nya terus anjir.
0: Kepo siapa ya? Itu. Kamu.
1: Gitu.
0: Sindirannya telak.
3: Iya, karena kita kan solois UMKM.
2: Iya, betul.
3: Saya dan Aipan solois UMKM.
2: UMKM. Jadi
3: nunggu subsidi lah.
2: Iya.
1: Namun di subsidi.
0: Rendah ini.
1: Tahu yang sendiri.
3: Teh makanya kita siaran juga kan.
2: Iya.
3: Nah, sibuk mah enggak.
0: Bohong guys. Siaran. Bohong guys. Ini tahu ini. Orang sembarangan ini.
3: Yang menarik mah bener deh tadi image yang main DJ atas kata sama IDM.
1: Iya.
3: Ya,
1: iya,
3: kan?
1: Iya.
3: Itu kan emang cukup sulit juga sih ini buat terobosan.
0: Gak usah jauh-jauh. Kemarin interview Minodrama bilang gua apa? Tekno kan? Si Winona namanya. Pengen gue cubit Mas Ugeng. Siapa Mas Ugeng.
1: Si Ugeng emang. Parah.
2: Dikoreksi Mas Ugeng.
3: Iya.
0: Emangnya kita mau bikin EDM-EDM nih ada si Kurim. Si Kurang teh. Kamu telan EDM Mas. Nontonin stream kalian kan minggu kemarin.
3: Iya. Ini cuma tantangannya juga. Satu tantangannya cukup besar. Tapi saingan gak ada.
1: Ya sejauh ini paling jauh adalah turntablisme atau DJ hip hop lah gitu yeah. Sampai situ gitu kan.
3: Dan cowok kebanyakan. Kalau Teh Kuri ini sekarang kan sambil nyanyi sambil
1: iya yeah, itu yang ada
3: one man show.
0: Dan nulis,
3: one man
0: nulis
3: show.
0: Lagu sendiri.
2: Apa penting. Bisa dibilang gini nggak kalau misalnya nggak mau dibilang IDM jadi bisa kayak saya nih main gitar itu teh turntablenya teh adalah gitar buat yeah. Kamu berkarya gitu.
3: Iya.
2: Bisa nggak gitu? Berpikirannya gitu?
0: Enggak sih sebenarnya kalau buat aku ya si turntable itu alat buat aku komunikasi sama orang. Oh. Kalian nggak akan undang gue gara-gara gue nggak bawa itu kan? Nggak mungkin kan?
1: Ya,
0: kalau aku nggak bawa itu kalian nggak akan ngobrol lah mungkin nah. Kan? Dari situ aku ngobrol sebenarnya passion aku mah sebenarnya di musik producing, seneng nulis, seneng cerita gitu. Kan makanya ini hadiah khusus untuk hari ini kan aku bikin satu verse.
3: Yang tadi yang baru tadi. Ditulis.
0: Ya itu baru ditulis kemarin.
2: Jadi sebelum nanya dia, mending nanya dulu ke situ.
3: Boleh meren tuh tulisin saya lagu lah. Saya lagi sedikit stuck dengan penulisan.
0: Bisa, tapi cara bawainnya aku itu point dong, gak apa-apa. Singing rap, soul rap, gak apa-apa.
3: Justru saya lagi pengen punya lagu soul ballad.
0: So, wow. Kasih bass riff, kasih atau riff gitar. Satu hari jadi
2: wawat.
3: Rif.
0: Oh, enggak
2: gitu. Rif.
3: Wah, kuncang. Waktu kunjung pacang.
0: Udah denger lagunya belum? Jangan-jangan itu hostnya nanya tuh belum tahu lagunya.
3: Lagu Rif.
0: Lagu aku.
3: Oh, udah.
1: Udah.
3: Gua tuh jojol lagu.
1: Lagu Rif.
3: Jadi nggak bahas
0: Rif. Isi pertanyaannya jadi template gitu.
3: Enggak, cuman karena kata tadi tanya kan senangnya produce, nulis.
0: Iya.
3: Iya karena saya tuh kebetulan rada stuck dan pengen apa ya biar keluarnya beda gitu lagunya kalau saya yang nulis gitu-gitu lagi tuh.
0: Iya sih.
3: Harus ada yang orang nih gitu.
1: Kamu harus coba juga harus ada coba. Kayak Ugeng juga apakah ada translate-nya.
3: Kalau nggak sih teteh ngebikinin ngeproduksi.
1: Iya. Ya nanti ngobrolnya di belakang ya. Iya.
3: Terus abis ini kan saya lanjut jaga.
1: Sibuk.
3: Nah demi beli pertama.
1: Nah ngomong-ngomong pertama naik ternyata nih lihat ya.
3: Iya ternyata.
1: Ngomong-ngomong kita tadi ngobrolin tentang pertama naik,
3: dolar naik.
2: Iya.
3: Pas banget lagi bintang tamu kita yang malam ini.
1: Lagunya judulnya?
3: Uang.
1: Cuan. Picuanin, ya judulnya money. Kenapa teh? Kenapa judulnya
3: harus uang?
1: Harus uang kok kayak relate sih. Emang dibikin buat di sini.
3: Karena harusnya saudara-saudara, sobat NBS, Kuri 2.0 tuh bareng minggu lalu sama Mino Drama.
1: Ya.
3: Tapi saya dan bu produser kayaknya ini pisah ini biar seru nih. Masing-masing lebih fokus ngepromoinnya.
1: Iya.
3: Mino promo Mino, Kuri Nona. Nanti kalau emang mereka ada tur bareng, nanti datang aja lagi.
1: Iya. Gitu.
3: Bener dipundurin malah cocok sama fenomena hari ini.
1: Iya, cocok bisa. Ya.
3: Iya.
0: Bisa aja.
3: Gimana teh?
0: Sebenarnya waktu nulis lagu tuh gini ya. Kalau lagu pertama aku, jadi cerita dikit ya ke lagu yang pertama. Lagu pertama aku tuh launching kan kemarin awal Januari. Kalau itu tuh lebih ke statement, si Kuri tuh balik lagi ke musik gitu. Nah, untuk si lagu kedua itu sebenarnya aku rada santai. Buat aku kalau kayak beat funk, kayak bass funk kayak gitu tuh effortless gitu. Untuk bikin liriknya, untuk scratchnya tuh gampang banget. Terus aku mikir untuk tema pun aku pengen yang nyantai aja, nggak usah terlalu yang kayak aing ya gitu, udah nggak gitu lagi. Itu udah keluar semua di single pertama kan.
1: Yeah.
0: Jadi aku bikin yang tema yang common aja sebenarnya. Dan kalau untuk season hidup aku sekarang kayaknya udah getek kayaknya kalau ngomongin cinta-cintaan anak SMA. Aku mah cinta rupiah, aku lagi
3: cinta rupiah.
1: Itu kayak lagu siapa ya?
0: Itu yang anak kecil
1: itu. Anak kecil itu siapa namanya?
0: Cinta Rupiah.
1: Iya itu ada. Oh kamu pasti.
0: Ah api-api ya.
1: Dia apa perlu?
3: Ntar itu lagu baru, lagu dulu.
1: Lagu dulu.
0: Oh. Tahun berapa? Dia tuh beneran belum lahir atau
1: dia mah suka berapi-api, berfire-fire gitu.
3: Tahun berapa dulu itu lagu?
1: Ya pas lagi moneter, lagi Christmas.
3: Iya, saya lagi play group kata saya juga. Masa kudu dicek
0: KTP.
3: Beneran. Saya mah karena dua teman host saya ini umurannya itu, jadi saya menyesuaikan.
0: Enggak. Gua curiga dia teh lahirnya bentuknya udah gini.
3: Kalau saya mah emang menyiap. Jadi visioner. Menyiapkan untuk reunian biar dibilang awet muda. Jadi pas reunian, si Ijai mah anggernya gitu. Jadi dari mudanya udah tua gitu.
0: Oh, dari mudanya udah tua. Mudanya udah tua. Gak salah dong kalau dipanggil omnya.
3: Si Teh Kuri waktu berapa hari, dua hari lalu gitu. Buat konfirmasi dia bawa alat, kontak ke saya, si Augeng ngasihnya kontak saya kan. Om, anjay, om cek. Berapa kali om kan. Om, anjay, om cek. Berapa kali om. Pas udah oke, aku ngasih kontak ke Api. Makasih om. Teh jangan om teh. Aku masih anak kecil. Tapi berarti lagu yang mau dibawain sekarang nanti kan ini lagu yang single pertama dulu nih.
0: Boleh.
3: Iya dong, lagu andalan mah.
0: Oh iya biar denger
3: ya. Kalau andalan dulu lalu kita bahas ya. Andalan lagu terbaru, sorry.
1: Lagu terbaru terakhir.
3: Mau terakhir mau sekarang? Mau sebelum lagu terbarunya?
0: Lagu terbaru dulu aja.
3: Oh, boleh.
0: Jadi biar dibahas.
3: Ya, tapi sebelum kita dengerin lagu terbaru dan dibahas, spill dikit tentang lagu pertamanya. Agak detail kan tadi mah, itu mah
1: kuri. Kita fokus bahas si Mani tadi ya, uang.
3: Tapi si lagu pertama spill dikit atau selain tentang aku kembali, tak itu tak gimana emang dalam lagunya?
0: Kalau di yang lagu pertama sih sebenarnya lebih kayak orasi ya, jadi nggak ada kayak format first ref apa chorus beat kayak gitu. Jadi sengaja memang kalau sama penulis musik betulan mungkin itu dihujat itu lagu karena nggak ada. Gak ada ininya, gak ada
1: struktur, gak ada bagannya,
0: dan kebanyakan belakangnya tuh solo solo instrumen, ada solo bass sama solo scratch gitu.
1: Oh.
0: Nah, mumpung ini lagu gue ya gimana so gue
1: play, kan ya, gitu ya.
0: Mau scratch sepanjang-panjang lagu. Jadi kalau lagu pertama sih lebih kayak ke statement gitu, kayak ini Kuri, ini lagu gue bakal datang bikin huru hara ikutan di sini gitu.
1: Oh, tapi sebelumnya memang belum pernah bikin lagu tuh sewaktu lu zaman masih ngeband Incubus itu.
0: Udah. Cuman dulu kan sempat jadi beatmaker tuh kan ngulik software juga. Aku tuh biasanya kalau hangout sama anak-anak rapper tuh dulu banyak rapper cewek cowok juga bikin beatnya ke aku.
1: Oh
0: mereka
1: gitu.
0: Mereka minta dibikinin, cuman biasanya mereka dulu pakai namanya Lava ya.
3: Lava namanya dulu.
0: Dijilava.
1: Dijilava.
0: Iya.
1: Oke, lanjut ya. Iya.
3: Oh, berarti dia sempat menonton.
0: Oke. Okay. Yeah. Terus cuman chorus bagian kamu. Soalnya kita cuma bisa nulis verse, dia bilang. Kamu biasanya kalau bikin chorus suka enak, jadi tolong bikinin, dia cek gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi itu sebenarnya udah pernah bikin, cuman belum sempet apa ya, publish.
0: Cuman atau zaman ini tuh gini kan, yang indie yang kepentok di MD Radio tuh gitu. Sekarang makan semua bisa ke bisa daftar ke agregator kan.
1: Iya.
0: Sayangnya itu.
1: Ada teknologi baru yang bisa menghilangkan posisi itu ya dulu ya.
0: Iya.
1: Sekarang ini mau langsung main apa gimana?
3: Pit? Kenapa dulu pak nonton DJ Lava?
1: Enggak. Beberapa kalau pas ngomong itu jadi ada memori aku yang tung. Oh iya gitu. Oh.
0: Memori apa nih?
1: Ya entar ya.
3: Kita pernah jadi resident enggak dulu?
0: Enggak suka.
1: Bisa, enggak akan mungkin karena gak dia enggak genrenya enggak di situ. Ya.
0: Pernah nyoba sekali cuman kayak teman-teman yang gitu kan pada rebutan tuh pengen jadi resident di klub-klub gitu kan. Terus kata gue teh, lu gaji lu sebulan di situ sama dengan kalau gaji gue main di Sweet Seventeen sekali, ya lu ambil aja sana resident. Gue mainnya di Sweet Seventeenan jadinya.
1: Iya, bener.
3: Kalau rapper siapa aja tuh dulu tuh yang kerja sama?
0: Dulu tuh ada rapper cewek Mary Ellen, ada Nu, ada Sundanis, ada Maliman, Yang D itu beatbox udah meninggal, udah almarhum. Banyak juga sih.
1: gitu. Sama ini. Sama ini berarti sempat bareng juga. Lupa lagi, ntar dulu. Sok lanjut, aku mikir lupa.
0: Dulu tuh aku sering barengnya sama Sundanese. Dulu pakai namanya Ghetto Root. Ghetto Root.

0: gitu. Sampai sekarang masih keep in touch. Dia sekarang jadi promosi di Sirudi. Dia sekarang udah ke Jepang, udah kemana lah.
1: Ya berarti udah banyak, sebenarnya udah banyak collab sama musisi juga waktu dulu di sesi sesi pertama lah ya pada saat itu sebelum sebelum hiatus.
0: Di 1.0
1: sebelum hiatus lah gitu 10 tahun gitu.
2: Kayak orang mah tiba-tiba kepikiran ini lagu Amy Winehouse gitu ya.
1: Iya.
2: Yang tadi itu kalau di bahasa Indonesia ini bodornya penyanyinya.
1: Kenapa?
2: Inilah Ami rumah anggur. Gara-gara nyebut-nyebutin nama dulunya ini pas tadi Ami. Penyanyi selanjutnya Ami rumah anggur.
1: Kenapa rumah anggur ya?
3: Winehouse.
1: Iya, maksudnya kenapa jadi kepikiran ternyata?
2: Iya ya.
0: Itu nama keluarga orang loh.
1: Itu nama marga sebenarnya kayaknya.
2: Iya, kan kalau di translate aneh. Kalau secara harfiah. Tapi kita dengerin dulu.
1: Boleh.
2: Lagu yang terbaru kan?
0: Iya, yang mani-mani dulu aja.
2: Oke, Teh Kuri siap-siap dulu silakan. Kalau sudah siap dikodein ya.
0: Kodein
2: ya.
0: Aja.
1: Sobat NBS yang mau ngobrol langsung sama Kuri
2: yes,
1: atau mau ditip pertanyaan juga silakan di WA di 0811-2255359 atau di kolom komentarnya
2: yes.
1: TikTok NBS Radio ya.
2: Yo,
1: kita tunggu nanti saya balik dulu ke komputer nanti kita bacain ya.
2: Yo, nanti kita komputer. Baca di sini aja.
1: Oh bisa kamu ya?
2: Kan bisa lihat lah.
1: Oke siapa? Karena aku nggak pakai TikTok.
2: Iya. Kalau saya tuh kan di angkatan saya mah yang scratch tuh udah cukup jarang ya.
1: Jarang.
2: Pas angkatan saya ya, yang scratch tuh udah jarang.
4: Angkatan berapa sih sebenarnya? Sakolot pisang.
2: Tapi saya paling suka bukan yang DM justru nu karariu ya nu.
0: Oh.
5: Vini. Aku kayak dengerin ini lagu Incubus.
0: Kamu also. Oh,
2: iya benar Incubus. Waktu zaman di.
1: Oke, okay, kita
2: udah ready teh?
0: Dicarekan Hosna. Oke,
1: okay, ready. Oh, teh. Oh. Sebenarnya kita dengerin lagu dari Kuri.
2: Kuri 2.0.
4: Okay, this is my second single titled Money Money. I just launched this song at April this year, and this is the one and only Money Money.

0: That was Money Money.
1: Halo. Wow. Mengingatkan saya ke klub pesta.
2: Wey, klub pesta dong. Klub pesta dengan resident bandnya adalah Dimensi.
3: Mulan Kuok. Mulan Kuok,
1: benar-benar. Dan juga mengingatkan saya kepada The Truth Band.
3: Ada The Truth.
1: Atau Mitu.
0: Satu. Nah ini bolak-balik ya, kerjain.
1: Iya tadinya kita mau di sana tapi iya.
2: Digembrong gitu ya.
0: Oh, enak di situ,
4: terakhir digembrong di situ.
2: Ah, ya. Ya. Digembrong dong.
1: Sendiri nih. Nah,
2: okay. Tapi ada kalau dengerin lagunya Mani Mani tadi ada satu lirik yang kayaknya jadi nempel di aku. We don't chase money.
0: We don't chase.
2: Terus,
0: they run to us honey.
2: Run to us honey. No, kenapa itu teh? Maksudnya pengen ngasih apa dengan adanya lirik itu di lagu?
0: Sebenarnya ini mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Sebenarnya si Money Money itu lagu ini tuh bukan tentang money sebenarnya. Tapi tentang inner peace. Dalam ya.
1: Sebelum lebih jauh, translate dulu. Apa
0: artinya? Kedamaian, oh, ketenangan, ya.
1: Ya, orang dengar
3: kan English.
1: Bahasa Inggris.
2: Sebenarnya buat apa ceritanya tentang inner peace.
0: Inner peace sebenarnya. Jadi salah satunya ya memang kayak kalau yang relate di kehidupan gue ya talking about bills, talking about ya kan? Ya kayak umur-umur gitu kan, pay letter.
1: Oh, letter.
0: letter.
2: Jadi, aja bayarnya gitu
0: ya. Ini maksudnya sharing sedikit tentang season hidup yang udah gue lewatin. Udah kalau zaman dulu mah kan kalau bikin lagu tuh pengen show off gitu, ya kan? Tapi ya itu mah udah beda season.
1: Betul.
0: Nggak semudah kamu lah gitu ya.
1: Saya muda.
0: Jadi sekarang ternyata di season ini kita baru sadar kalau kita berproses sebenarnya. Jangan overthinking lah, kayak wah nanti gua gimana udah jalanin aja. Nanti semua juga fall in the track gitu, semuanya juga yang penting tuh kita jaga inner peace kita ke saat ngerjain sesuatu gitu. Jadi kita percaya udah lakuin aja yang bagian kita, nanti semuanya juga fall into pieces gitu. Kayak sekarang aja pas lagi aku ngerjain lagu ini sebenarnya nggak ada maksud sampai tiba-tiba promo kayak begini. Ketemu Minodrama juga udah nggak nyangka sebenarnya. Gitu, jadi aku cuman bikin aja, ngerjain apa yang aku kerjain ya tiba-tiba nyampe ke sini gitu.
2: Tapi kenapa dibungkus jadi money si inner peace tadi tuh?
1: Yes.
0: Sebenarnya itu kan salah satu bentuknya ya. Jadi kalau denger di si liriknya kita tuh udah nggak persu lagi, udah kudu Indonesianya. Kita tuh kudu ngejar. Kita maksudnya saat kita fokus sama si tujuannya kadang-kadang kan kita suka overthinking, udah abis duluan dimikir gitu enggak. Nah, kadang-kadang kalau misalnya lu udah tahu satu step di depan kudu ngerjain apa ya, lu kerjain gitu. Itu salah satunya kayak gitu, kayak financial freedom atau misalnya itu kan sesuatu yang relate. Kalau anak milenial ya mungkin kamu nggak ngerti yang masih bayi.
1: Saya
0: naon
1: ya?
0: Nggak tahu.
1: Genjet. Saya buntut milenial.
2: Buntut.
0: Milenial. Mestinya mah masih relate dong, mestinya.
2: Ya, milenial. Relate, masih relate kamu sebenarnya.
0: Iya kan biasanya nih yang usia segini nggak tahu ya kalau kalian sih. Kalau yang lain kan biasanya suka udah harus bikin pilihan antara musik, entertainment atau kerja.
2: Kantoran.
0: Kerja office.
2: Oh, itu mengalami sekali teman saya. Ya,
0: gitu, makanya.
2: Itu mengalami sekali teman saya.
0: Iya. Nah,
1: tolonglah.
2: Jadi, tolonglah.
0: Kalau menurut aku gitu ya. Yeah. Sekarang kayak aduh ini gimana ya gue bisa ngebalance gak nih, gue kerja juga, ngurus keluarga juga, tapi gue mikir gimana nih? Daripada gue habis waktu buat ngomong gimana nih, udah tulis lagu aja. Kalau mau rekam ya rekam aja. Kalau mau kolabo ya kolabo aja, okay. Masukin DSP aja, launching ya launching aja, udah buktinya nyampe sini, udah nyampe gitu.
2: Jadi segimana entarnya aja gitu.
0: Gak segimana entar sih.
3: Segimana entarnya aja.
1: lakukan dulu.
0: Lakukan apa dulu aja.
2: Apa yang ininya?
1: We never know if we never try.
2: Tadi minta translate, sekarang ngomong bahasa Inggris. Aduh.
1: Bukan. Apa? Tadi lagi ngobrol saya teh, ini teh emang menyesuaikan banget ya studio teh.
2: Kenapa?
1: Pas ada setting DJ gini. Huh? Langsung jadi remang-remang redup.
0: Oh.
1: Sing horeng the boy kata. Pas di jalan canggih. Tadi cuma
0: kacamata.
1: Wah, ini menyesuaikan
2: emang
1: banget.
2: Kamu lupa pakai kacamata kamu teh?
1: Enggak sih, keren saya tidak sepoek eta
2: kacamata. Oh, tidak sepoek eta.
0: Oh, iya. Keren biar gaya.
1: Iya. Makanya pas digini, gini jangan. Tadi wah ini menyesuaikan banget di suasana nih. Ternyata Caang, saudara-saudara, inner peace.
0: Inner peace. Sebenarnya jadi tentang itu pesannya. Jadi saat kita mikirin sesuatu, kalau kita fokus, aduh gue pengen hasilnya gini, kerjain dulu aja, dah hasilnya juga akan pernah datang. Kalau lu sampai sibuk mikirin terus mah ada, kalau kita nggak mulai, kita nggak lakuin, kita nggak gerak, nggak akan jadi apa-apa. Ya,
2: maksudnya adalah hasilnya nanti bakal datang sendiri.
0: Betul.
1: Kalau kita terlalu fokus mikirin ujungnya, malah nggak maju-maju gitu kan.
2: Kadang-kadang nggak nyampe dan berantakan jalannya gitu.
1: Ya. Saya rilis
0: satu jam bersama Mario Teguh.
1: Saya rilis minggu depan kalau gitu.
2: Oh, sok atuh.
1: Rilis perang.
0: Daftar gampang, artwork AI, sok mau apa lagi?
1: Enggak usah, saya teh enggak mau pakai AI.
0: Ya udah tuh di itu canting batik. Sing lila.
1: Tapi harus hobinya
3: canting.
1: Bagus juga tuh,
3: bagus.
1: Cantik. Gak lama, gak ada tuh yang bikin.
3: Ini apa? Dengerin tadi lagu Money.
1: Yes.
3: Jadi saya ingat komposisi musiknya nih. Komposisi musiknya ada slap bass, namanya funky.
2: Ada.
3: Nah ini jadi juga. Jadi pengen bertanya ini si apakah ada session playernya yang isi ini?
2: Atau kalau nanti live gitu.
3: Kalau enggak, ini buat
1: produksinya.
3: Produksinya. Okay. Produksinya.
0: Ada. Jadi untuk di lagu-lagu aku yang sekarang tuh pakai orang beneran. Kita enggak digambar kecuali ini ya. Ada beberapa kayak beat sampling. Ada ya, misalnya aku kan ngedirect ke si yang ininya yang workshop bareng sama aku. Aku memang pilihnya orang yang multi instrumen. Jadi yang bisa nerjemahin yang ada di kepala aku pengen kayak gini, masukin kayak gini. Aku kan sebenarnya enggak bisa main gitar, enggak bisa main bass, enggak bisa main piano, enggak bisa. Aku cuman bawa lagu ini sheet songnya kayak gini, gue pengen nanti partnya kayak gini. Nah untuk di di lagu yang ini sih pakai bass player asli, gitar juga main langsung. Yang add sampling itu cuman kayak perkusi, intinya beat-beatnya aja. Jadi semuanya real, scratchnya sama aku, ya vokal sama aku. Bahkan yang backing vokalnya juga aku yang isi aja gitu. Jadi semuanya. Nah,
3: yang terlibatnya siapa nih? Yang
2: basis sama
0: kalau yang si Mani ini sih enggak, aku cuman workshop sama si operator yang studio yang aku mixing mastering.
3: Oh, dia yang
0: main. Aku pengen kayak gini, main bassnya gini, main gitarnya gini gitu.
2: Oh.
0: Dia yang main gitu.
2: Si Aeta.
3: Guys, usiannya ku kamunya. Iya.
0: Pokoknya yang gila.
3: Bisa slap kan bisa. Gitu. Ya, pasti bisa, dah salamannya langsung kieu.
1: Ivan slap.
2: Tapi selain ada bahasa Inggris, ternyata lagunya juga ada bahasa Jepang.
1: Multi language
2: juga. Emang seneng bahasa Jepang atau bisa bahasa Jepang sebelum
0: senang,
2: ini?
0: Hai. Senang bermain-main dengan ini, senang bermain-main dengan kalimat aja, senang nulis kan.
2: Oh, dari
0: jadi
2: situ.
0: Jadi waktu kalau yang di, nanti dibocorin lagi. Kalau lagi yang pertama tuh aku kasih selipannya tuh bahasa Sunda. Jadi Inggris Sunda.
2: Okay.
0: Kalau yang ini sekarang, ya aku nyobain aja karena si bahasa Jepang tuh asik untuk direpin daripada bahasa Korea sama bahasa apalagi Mandarin.
2: Oh, bisa bahasa.
0: Nggak bisa.
2: Nggak tahu dari mana Mandarin nggak enak direpin.
0: Nggak enak.
2: Ntar dulu, aku
0: pengen. Maaf ya.
2: Ada nggak album atau artis rap gak dari Mandarin?
0: Gue nggak suka lagu Mandarin, maaf.
1: Ada Jackie Chan.
2: Nggak nge-rap dong. Gimana?
0: Gue nggak suka, maaf ya.
1: Tapi bisa.
0: Nggak suka. Nggak suka lagu Mandarin, maaf ya. Mau yang dulu, sekarang nggak.
1: Itu Mandarin dia.
0: Iya, maaf ya. Vietnam. Nah, dia mah casing enggak ada casing.
1: Dia mah Imlek.
0: Iya. Dia casing doang. Ini.
2: Tidak menggambarkan. dia mah Imlek.
1: Kan Mandarin.
2: Iya. Ya.
0: Kamu bisa mah lagu Mandarin gitu?
3: Enggak.
0: Casing doang.
1: Bisa sama lagu Yoko.
3: Tapi kan Indonesia.
2: Tidak ping dulu ya juga.
0: Iya.
1: Yoko.
0: Kamu juga bisa nge-rap dah, itu lagu Mooncaking. Kalau mau nge-rap ah. Dia teh hidup tahun apa sih?
2: Eh? Mooncaking. Krasakti.
3: Krasakti.
1: Oh.
0: Nah. Kesel ih.
1: Magic Monkey.
2: Magic lah, Magic Monkey. Itu Magic Monkey.
1: Kan King mah raja. Monkey King mah raja monyet.
2: Lu monyet ajaib maksudnya?
1: Kan kerasa sakti. Sakti naon bahasa Inggris lah.
2: Enggak magic.
1: Naon atuh. Bahasa
2: Inggris. Aduh, enggak. Aku mau punchline tapi harus ada lagu nanti.
1: Kerasa sakti nonton saja di LaTV.
0: Kita teh kuatannya nonton apa ada tadi?
3: LaTV
1: waktu itu.
0: Masih ada gitu.
1: Tapi saya juga ada kolaborasi sama rapper teh di karya saya.
0: Sama siapa?
1: Sama Juggernaut.
0: Oh, Juggernaut.
1: Yang ya, benar-benar. Sama Tuan 13. Itu mah saya yang diajak sama proyeknya mereka.
0: Masih bilang bukan siapa-siapa tuh kan. Suka merendah ini mah.
1: Enggak, saya waktu itu bagian konsumsi.
0: Orang balik kan.
3: Polem juga kan itu.
1: Sama ada lu pernah kenal si Kang Nova ya, ada ya rapper.
0: Hafal euy.
1: Nova. Iya kalau enggak salah ada dulu tapi itu saya cuma kenal bukan ada kolaborasi. Kalau sama Juggernaut sama aduh L1 mah DJ-nya ya. Apa rappernya lupa lah aku. Gitu.
0: Gitu.
2: Kan prosesnya cepat ya? Ya. Dari mulai balik terus nulis. Bikin lagu, nulis, bikin lagu, rilis segala macam. Ya. Sebelum pada saat balik ke musik, setelah sekian lama rada ruas sih teh. Dengan kondisi atau apalah ya, tools yang harus digunakan ya. Untuk bermusik sekarang,
1: culture
2: atau
1: penonton
2: culture sekarang kayak gitu.
1: Bayarannya.
0: Kamu curhat.
1: Yang tadi kita bahas. Dipakai ya, mode dulu kursnya yang sekarang. Itu harga senar mahal.
0: Sedangkan session player dari zaman 10 tahun lalu sampai sekarang masih harganya sama.
1: Iya. Iya. Benar, saya juga kadang aneh
3: masih sama.
0: Inflasi.
2: Kaget gak tuh dengan kondisi dunia musik saat ini atau dunia produce musik saat ini? Pada saat balik tuh.
0: Sejujurnya sih enggak. Ya soalnya ya itu aku bilang aku sebenarnya enggak ada rencana, enggak nyangka bakal sampai ke sini gitu, sampai ketemu kalian juga gitu. Waktu nulis lagu sih sebenarnya cuma pengen nulis aja. Nulis aja gitu.
2: Iya.
0: Jadi
3: emang enggak ada goals gitu. Goals dengan
2: pengen lagu pengen kayak gimana sih lagu pengen sampai kayak gini.
0: Awalnya enggak. Jadi cuma kayak bikin lagu, tiba-tiba kebuka jalan ke sini, terus aja maju jadi kebablasan sampai ke sini kebablasan.
1: Oh, cuma pengen rilis aja buat ini mah gua tadinya, karya aja gitu.
0: Tadinya aku enggak kepikiran sampai kayak anu ini nanti ngepromote kayak gimana, enggak kepikiran. Oh. Jadi bertahap ketemu orang media, terus ikut submission, ketemu Mino Drama, terus tiba-tiba itu semua hasil dari inner peace.
2: Santai.
1: Mengenal diri.
2: Mengenal diri.
1: Man arfat nafsah upakot arfat rumah. Saha nu kenal diri datang tuh kenal ke Gusti.
0: Kalau ada drum
2: terus. Aduh, keren. Ya, jadi ini mau selingan dulu gak, Pit?
1: Selingan apa? Soalnya dia udah bawa papan gua. Jadi kita
2: siap-siap.
1: Jadi kita ada apa nih bawa papan
0: gua?
1: Boleh
0: leng dulu
1: atau ada dua gitu. Tuh kan. Eh, kasih sesuatu. Gitu dong.
2: Coba aja ada di komen
1: ada tadi Bu produser Edun keren banget.
2: Oke, terus ada apa lagi katanya komen.
1: Terus sama saya dibales siap Bu buat opening cek
2: saya. Opening apa?
1: Ini.
2: Oh, kafe. Oke. Okay.
1: Cocoknya saya langsung jadi marketing.
2: Iya.
1: Ada barangkali.
0: ada
1: Ada. Ada.
5: Aku bacanya di TikTok doang.
0: Bisa ya. Baca nggak itu pakai kacamata?
5: Ini, kayak ini minus. Minus napoek. Jadi ibu produser titip salam juga, mohon maaf tadi ngejapri kalau salam soalnya ada di meeting dadakan. Padahal okay. Dia pengen banget lihat live-nya langsung.
0: Oh iya.
5: Begitu. Tapi
0: feeling saya mah bakal ketemu lagi dah, Bu. Tenang aja.
5: Ya, dah saya juga feelingnya featuring. Pas nanti audisi.
0: Hati-hati loh. Kalau proyekkan sama aku mah hati-hati.
5: Kenapa?
0: Pasti jadi soalnya.
5: Amin. Nah, berarti
0: kalau nggak jadi nggak akan di follow up dari awal sama aku.
5: Berarti ameh langsung jadi kita main pesta pora ya. Pesta pora singkur kan jadi wae kan. Jadi langsung wae orang mah kagok sondrenali kalemah.
0: Kita lihat saja.
5: Tapi emang kerasa sih Ivan ya tadi si bassnya real.
3: Iya.
5: Beda gitu sih humanisnya tuh dapat.
0: Iya emang. Saya bosan soalnya yang kayak kan dulu kan beatmaker kayak gitu-gitu kan.
5: Oh iya lagi dia mau
0: pernah bikin beat, udah pernah nyobain, udah gitu. Justru sebenarnya dream aku mah ya, kalau nanti aku udah kayak udah punya beberapa hits, aku di stage-nya pengen pakai live band dibawainnya. Oh, real guitar player, real bass, real drum.
5: Wah, asik.
0: Tapi nanti gimana budget?
3: Nah, itu dia.
0: Realistis.
2: Nah, itu harus gitu.
5: Oke. Itu si teteh lagi lompat dikodein soalnya. Ya. Tapi bener teh euy. Harus ini euy, harus euy.
2: Tapi rencana mau pengen punya, ada enggak rencana pengen punya sekian dulu single atau sebenarnya udah punya apa gimana? Enggak bisa, harus geser ya? Iya, soalnya freeze ya.
0: Iya, nge-freeze. Sebenarnya sebelum ketemu Mindo Drama juga aku tuh udah punya planning selama setahun. Mau dirilis tiap bulan kapan tuh udah ada.
5: Wow.
0: Udah ada satu tahun ini gitu. Nah, ketemu Mino Drama, Mas Ugeng juga sebenarnya kayak banyak ngasih masukan gitu. Aku nganggap Mas Ugeng lebih kayak ke mentor aku waktu balik lagi ke musik bisnis ya. Musik bisnis kalau sekarang bukan cuman musik doang. Nah, di sana disaranin nanti mungkin akhir tahun kalau aku baru selesainya di mini album dulu. Jadi satu tahun ini aku udah punya, udah tahu apa yang mau dibikin gitu, jadwalnya gitu. Cuman nggak tahu ya, kayak kemarin juga ketemu siapa, kolaborate sama siapa, terus tiba-tiba ide lagi. Jadi kadang ini lagu udah ditulis nih, sebenarnya aku udah punya jadwal nih, lagu ini bakal dikeluarin bulan ini. Nah, tiba-tiba kata Mas Ugeng, bikin lagu kayak gini, tulis baru, bikin lagi nih, tulis baru gitu.
5: Oh, jadi kan hobi nulisnya.
2: Iya,
5: berarti lu sering disetrap juga. Saya tidak akan mengulang.
0: Anak baik ini. Saya
2: itu setrap. Bahasa itu setrap.
5: Bahasa lain.
2: Apa ya?
5: Dihukum.
0: Dipanggil guru BP. Ya.
2: Tapi nggak tentu disetrap.
5: Nah, ini bentar.
2: Apa tuh?
5: Ini angkatan ketahuan. BP.
0: BP.
5: Emang saya jaman BK.
2: Oh
5: beda. Sudah BK saya mah.
2: Oh iya. Kalau aku BP dalam garis miring BK.
5: Oh, peralihan.
2: Aipan berarti yang BP banget. Oke, Sobat NBS. Yes.
5: Tak terasa.
2: Tak
5: terasa.
2: Ini mah sebenarnya lama, apa banyak banget yang perlu ditanyain.
5: Bener, atau feeling saya di awal nggak cukup sejam.
2: Kita punya.
0: Ya udah sampai jam 12 malam aja tuh.
2: Enggak, nanti sekalian aja Walkman 90s pakai ini, pakai DJ set.
5: Oh, kalau
0: bersama. Nah, tinggalin naon ta.
2: Nah. Ternyata ada
0: kado kasih papan.
5: Kado dari NBS buat Kuri 2.0.
2: Oh. Iya.
0: Cekrek dulu tuh.
5: Apa?
0: Cekrek.
5: Anjir, cekrek. Unboxing dulu.
2: Unboxing dulu. Oh.
5: Halo guys.
0: Halo guys.
5: Kita mau unboxing nih.
0: Beneran ini harus dikeluarin.
2: Iya.
5: Saya juga nggak tahu
2: mas. Nah, ada hadiah dari NBS untuk Kuri 2.0.
5: Mana coba lihat.
0: Nah,
5: oh ini teh buat ini teh kabel casan.
0: Seriusan?
5: Iya buat ininya. Kalau udah digulung-gulung, gitu gini.
2: Strap.
0: Wah gila mas batangan eh.
2: Iya.
5: Karena kebetulan ibu prod ini produknya.
0: Iya.
5: Ini.
0: Makasih ya ibu produser atas mas apa batangannya.
2: Yang strap. Strap
5: bukan,
2: kabel.
5: Bukan ini sabun tanpa bahan kimia tadi disebut.
2: Oh.
0: Organik.
5: Ah, itu.
0: Ini apa sih?
2: Sabun tanpa bahan kimia teh naon?
5: Itu ya. Jadi kabel buat di gitunya tah.
0: Oh iya iya. Naon
2: sih namanya? Karena Bu Produser sangat mengerti karena kalau DJ itu selalu
1: loba kabel.
2: Loba kabel, pabeliut gitu kan.
3: Pabeliut.
2: Ya. Tempat NBS nanti kita udah jam berapa sekarang?
3: Jam 8 kurang
2: 5 menit. 5 menit lagi ya.
1: Tapi sebelum nanti kita closing spesial karena langsung di
2: closing sama Kuri
5: 2.0.
2: 2.0. Ya.
1: Aku tuh mau nanya.
0: Aku enggak mau, aku enggak mau mainin lagu itu.
5: Nah, aku nang.
0: Aku pengen dibawain sama gitar akustik. Jadi salah satu dari kalian harus main.
2: Ipan Godik. Oh. Ipan Godik. Ipan Godik dong.
0: Mana gitar akustiknya?
1: The MP3 Man.
2: Di MP3 Man.
0: Kita main gitar akustik. Main rhythm aja. Nanti yeah. Di situ ada scratch. Nanti bagian mana? Nanti aku masuk aja rapnya.
1: Chordnya di mana? Chordnya di mana?
3: Chordnya?
0: Chordnya di A7.
1: Coba-coba itu.
3: A7 doang?
0: Hah? Ya cuma satu chord gampang. Oh, main rhythmnya.
1: A7X, A7X.
2: Penjepit penting. A7 7
1: Enggak, jangan dulu. Aipan bawa dulu. Coba A7 dulu.
3: Mana gitar akustik?
1: Itu pinggir kamu gitar.
2: Bass atau gitar?
3: Bener.
2: Gitar.
0: Kayaknya di sini deh, tukeran.
1: Nggak, di sini dulu tukeran, aja. Tukeran.
3: Sini aja dulu.
1: Sini dulu kan Teteh closing statement dulu. Closing
2: statement. Nah, sebelum kita closing, buat sobat NBS yang mau tahu tentang lebih banyak tentang Kuri
1: 2.0
2: bisa cek di Instagramnya. Instagramnya apa?
1: Teh, boleh disebutin dulu ke sobat NBS, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain pokoknya dipromokan.
0: Untuk Instagram sama TikToknya namanya gampang banget, huruf kecil semua, tulisannya Just Call Me Kuri.
2: Nah,
0: Just Call. Khusus me. Untuk YouTube-nya cari aja Kuri 2.0.
2: Oke. Ya. Simple. Jadi Sobat NBS bisa cari-cari atau lihat info lebih gitu banyak juga tentang Kuri di sosial medianya.
1: Betul. Ya. Teh Kuri, apa yang mau disampaikan buat para pendengar Teh Kuri?
0: Kalau lo punya cita-cita atau lo mau mikir, gerak dulu.
2: Nah.
0: Kalau punya cita-cita proyek, jangan banyak ngawang-ngawang, langsung kerjain. Kalau nggak mulai, nggak akan jadi apa-apa, jadi daydream namanya.
2: Ah, daydream. Dan,
0: betul.
1: Take it or leave it.
2: Nah, untuk itu.
0: Dia lagi banyak buat bahasa Inggris. Hari ini lagi fire up.
2: Terima kasih Sobat NBS sudah dengerin kita. Yes. Di Rabu Receh, kita balik lagi di minggu depan. Di jam dan waktu yang sama. Nah,
1: dan ini harusnya kayaknya ada sesi kedua nanti ya sama Teh Kuri ya.
2: Ada sesi kedua sama
1: buat kita lebih ngebahas banyak gimana? Tentang scratching.
2: Scratching gimana seperti apa ya. Tentang dunia turntablist ya.
1: Betul betul.
0: Enggak apa-apa gini aja cukup.
2: Tapi sebelum
0: cukup.
2: Itu
1: saya ini lagi nginget-nginget saya bawa instrumen yang bisa masuk di kunci A enggak perasaan itu.
2: Kamu bawa instrumen apa ya?
0: Sebenarnya kita harmonika. Kunci Inggris juga iya. Tenang nggak bawa. Lah.
3: Kunci apa
0: kunci
3: aja?
0: Kunci naon weh, kunci Inggris oke tenang.
2: Kamu harmonikanya bawa kunci apa? Bawa chord apa?
1: Buat main, coba pun tentas saya.
5: Kamu bawa harmonika apa?
1: Lupa saya bawa apa
0: ada
1: aja.
0: Ada harmonika?
3: Ya. Ada.
0: Ace.
1: Saya teh bawa apa
0: hari
1: aja
0: hari ini ya? Gitar dulu ya, harmonika nanti. Ace. Akhirnya.
3: Kamu
0: nanti
3: harmonika?
5: Kayaknya di sini.
0: Coba, ya, coba.
1: Oh, enggak.
0: Apa?
1: Di belakang meja. Ini bosan.
0: Di belakang meja. Abang.
1: Enggak tahu. Sobat NBS, terima kasih udah nonton kita ya. Yang di TikTok diri. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada Walkman 90s bersama Agi DP. DP Handap Asor.
2: Dan juga kita lihat kolaborasi antara Ipan Godik sama Kuri 2.0 ya.
1: Oh, aku bawanya buat main di E.
0: Tenang
3: lah.
0: Bisa denger
3: gak?
0: Bisa lah ya, ada monitor.
3: Ada monitor. Tukuran di E.
1: Ulah kan itu asupkan
0: dulu. Agensi gue harus nonton ya, akhirnya gue kolaborasi sama Van Godik. Lo gerak agensi. Lu lambat cepetan gue. Alright.
1: Inilah Kuri 2.0 dan Van Godik.
0: Gimeng dulu ya.
3: Iya.
0: Freestyle aja.

0: Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: NBSstreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. Hai bunga mawar, ujar sang bambu pada suatu hari. Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu, berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi

saksi cinta manusia yang indah. Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu. Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. Aneh sekali, mengapa kau iri denganku? Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang kau tetap bertahan, tidak goyah sedikit pun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh. Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. Tapi mawar, kamu selalu dicari orang. Begitu kata si bambu. Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis. Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini. Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu. Bambu kembali bingung. Hah, mawar, aku tidak mengerti. Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air, kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh, bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia, bambu, bukan iri padaku. Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri, apalagi jika berguna untuk orang lain.

Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.

0: many sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: NBS Hoops for this week.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Sobat NBS, pernah gak sih kamu ngerasa ada satu suara yang tiap kali dengerin malam-malam kayak suaranya tuh kayak memecah, apa ya, memecah kesunyian malam kamu gitu. Tapi saat yang sama juga kayak lagi suaranya kayak bikin kita jadi gak kesepian lagi gitu ya. Tadi satu lagu dari Cranberries, suaranya Dolores di Dolores ini, di lagu Analyze ini emang selalu punya cara magis banget buat bawa kita kembali ke masa lalu, bener gak? Masa-masa dimana semua kaset kaset-kaset kamu, ditumpukan kaset-kaset kamu itu pasti ada lagu, ada albumnya Cranberries yang Need to Argue. Pasti ada tuh di kamar kamu atau di kamar remaja tahun 90-an, pasti ada kasetnya Cranberries yang albumnya Need to Argue. Masa dimana kita baru belajar ngerti apa yang namanya kangen, apa yang artinya namanya kehilangan tuh kita baru belajar tuh, dan gimana rasanya patah hati itu kita lagi belajar di situ ya. Sama pokoknya lagi seru-serunya lah gak? Ya pada saat itu kita lagi banget, banyak banget belajar dan banyak banget menghadapi dunia atau rasa yang belum pernah kita rasain sebelumnya, bener gak? Itu tahun-tahun 90-an tuh kayak gitu. Selamat malam Sobat NBS, bareng lagi sama Agi di Walkman 90s. Kali ini sampai 2 jam ke depan kita bakal ngobrolin salah satu band yang cukup fenomenal dan cukup populer banget di tahun 90-an ya. Kita bakal ngobrolin tentang The Cranberries. Malam ini kita bakal puterin lagu-lagunya, hitsnya Cranberries, bareng lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kita pada saat itu. Dan kita juga bakal ngobrolin sang vokalis Cranberries ya, seorang cewek yang kurus kecil, rambutnya pixie cut, asal dari Irlandia, yang kalau nyanyi itu bukan cuma pakai pita suara tapi kayak numpahin seluruh jiwanya ya. Ada, kita bakal ngobrol tentang Dolores juga, kita bakal bongkar gimana ceritanya dia bisa ngubah band pop biasa jadi band yang gede, band raksasa dunia. Keberaniannya juga buat neriakin amarah sosial lewat distorsi sampai sisi rapuhnya sebagai manusia. Kita bakal ngobrolin Dolores sampai situ. Walaupun Dolores memang udah meninggal di tahun 2018 lalu, tapi malam ini lewat Walkman 90s aku bakal coba ngembaliin lagi memori kamu dari lagu-lagunya dia ya. Jadi dia bakal selalu hidup di ingatan kita gitu. Jadi siapin aja kopi, minuman, cemilan, atau yang mau ngirim cemilan dan juga mau request silakan bisa request di WA NBS Radio di 0811225559 atau di kolom komentarnya TikTok NBS Radio ya. Sebelum kita lanjut, aku bakal puterin lagi satu lagu dari Cranberries.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung, Any Sound by NBS Radio. Masih bareng lagi di Walkman 90s. Kali ini kita masih bahas tentang cranberries, ya. Kalau kita tarik mundur ke tahun 90-an awal, band ini sebenarnya hampir gak jadi apa-apa. Percaya gak Sobat NBS? Awalnya mereka tuh cuman band lokal Irlandia yang awal namanya itu The Cranberry Show Us, pakai vokalis cowok lagi. Sampai pada tahun 90-an ada seorang cewek pemalu umur belasan tahun datang ke tempat audisi mereka sambil bawa keyboard dan kertas berisi lirik lagu yang dia tulis sendiri. Ya, itu adalah Dolores. Dolores kecil, Dolores muda. Di depan anak-anak band lainnya itu Dolores mulai nyanyiin draft lagu yang dia buat gitu. Dia dan gak cuma nyanyi aja gitu kan, karena pada saat itu Cranberry Show Us lagi nyari vokalis. Jadi dia, Dolores, ikut audisi. Dan tau gak, lagu yang dia nyanyiin pas audisi itu kelak bertahun-tahun kemudian malah jadi salah satu lagu, ya, lagu patah hati yang paling legendaris di bumi ini. Lagu itu judulnya Linger. Luar biasa ya. Tapi begitu Dolores masuk, begitu diterima di band itu dan masuk, identitas bandnya ini langsung berubah total. Dari sisi branding musik, dari sisi genre, ya, Dolores membawa mantra magis yang gak dipunya sama band alternatif lain pada masa itu. Dia ngegabungin indie pop yang manis sama pengaruh musik tradisional Irlandia yang kita kenal Celtic rock gitu. Jadi ada Cranberries itu ada campuran indie pop sama Celtic rocknya gitu. Dan senjata paling mematikannya Dolores adalah teknik vokalnya. Dolores punya gaya bernyanyi yang disebut, kalau pernah dengar, adalah namanya yodeling. Jadi gaya nyanyi yang meliuk-liuk gitu ya. Biasanya orang apa ya? Irlandia ya? Ya emang orang di Irlandia sih ya. Dan ternyata dia dipelajarin dari cara ibunya nyanyi waktu dia masih kecil. Jadi Dolores tuh diajarin nyanyi juga sama ibunya secara otodidak gitu. Teknik vokalnya yang puitis dan kedengeran rapuh ini yang bikin siapapun yang denger lagunya Dolores dan Cranberries mendadak berasa ikut patah hati. Padahal lagi gak galau gitu ya. Tapi kebawa sama lagu gitu. Lewat kesederhanaan dan kejujuran itu juga cewek dari kota Limerick ini, Irlandia, sang Dolores ini ngebuktiin kalau kamu tuh sebenarnya nggak perlu jadi orang lain atau maksain ngikut tren Amerika buat bisa menyentuh hati jutaan orang di dunia gitu. Jadi harus cukup dengan jadi diri sendiri aja gitu. Nah itu sih kayaknya relate ya dengan kehidupan kita sekarang. Jadi buat kamu, kalau misalnya saat ini kamu punya satu mimpi ya yang masih terus kamu kejar, jangan pernah nyerah ya. Capek sih boleh, tapi kamu harus bangun lagi, 'cause you worth it to get that dream.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Ini sound by NBS Radio. Masih di Walkman 90s bareng saya Agi. Jadi kita tadi dengerin salah satu lagu yang judulnya Just My Imagination dari Cranberry. Bawaannya kayak lagi happy gitu ya, senyum-senyum sendiri, lagunya tuh semanis dan sesantai gitu. Tapi kalau ngomongin tentang Cranberries, ada sisi lain dari seorang vokalisnya Dolores

dari zona bikin lagu yang cuman lagu-lagu santai, lagu cinta, lagu berubah menjadi lagu yang benar-benar berani untuk apa ya, protes gitu. Jadi kayak lagu yang bikin dia marah gitu, lagu cerita tentang kemarahan dia. Awalnya, jadi dia berubah itu

itu sampai ke telinganya Dolores. Dolores dengar tuh ada dua anak meninggal karena bom gitu. Padahal saat itu Dolores dan Cannabis lagi tur, udah tahu nggak sobat? Dia hancur berkeping-keping hatinya, marah segala macam, berkecamuk lah, mengambek segala macam. Bahkan Dolores pada saat lagi tur minta mereka bandnya balik dulu ke studio dan ninggalin dulu lagu-lagu pop manis mereka dan mengganti dengan distorsi gitar grunge yang berat, kotor, pekat, distorsinya gede gitu ya. Vokal Dolores juga berubah, yang tadinya meliuk manis mendadak berubah menjadi jeritan frustasi yang menyayat hati gitu. Saking marahnya tuh Dolores. Dari sanalah terjadi atau lahir lagu legendaris yang judulnya Zombie. Lagu ini benar-benar apa ya, kayak ngeruntuhin image band mereka yang asalnya dianggap band pop alternatif dari band yang manis gitu ya. Tapi lewat Zombie ini The Cranberries ngebuktiin ke dunia kalau musik punya kekuatan yang lebih jauh, lebih besar dari sekedar hiburan komersial gitu. Musik tuh bisa jadi corong perlawanan buat musisi gitu. Bisa jadi pengingat sejarah dan bisa jadi sebuah pelukan duka buat dunia yang lagi gak baik-baik aja. Hebat juga ya. Siapa nyangka Dolores yang asalnya lagunya sweet, manis, tiba-tiba jadi lagu marah gitu. Di lagu itu Dolores benar-benar ngerasa kehilangan kayaknya ya. Karena semua tuh kayak lagunya kayak mencurahkan dan menggambarkan betapa hancurnya hati Dolores pada saat itu. Dan dia kayak ngerasa kehilangan banget tuh dengan kejadian pengeboman itu. Tapi aku pernah baca ada sebuah tulisan yang bilangnya gini, bagian paling berat dari sebuah perpisahan itu bukan pas momen kita ngomong ya udah dadah gitu ya, atau udah dah kita berpisah ya gitu, bukan. Tapi pas kita pulang ke rumah dan ngelihat barang-barang yang pernah kita pakai masih ada di tempat yang sama, barang-barang yang pernah dia pakai bareng kita ada di tempat sama. Buat kamu yang lagi ngerasa dunianya mendadak kehilangan dan ngerasa sangat sepi setelah dia pergi, gak usah ditahan, nikmatin aja.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Any Sound by NBS Radio. Masih di Walkman 90s bersama saya Agi. Kita masih bahas tentang Kran Biris. Jadi kalau dengerin lagu satu yang tadi satu itu lagu zombie, kayaknya apa ya, kayak yang marah gitu, kerasa banget dadanya sesak gitu ya. Ya, balik lagi. Aku tadi ngobrol sama OPP. Sorry. Jadi setiap kita dengerin lagu zombie barusan itu kayak Amarah Dolores di lagu itu tuh kayak yang bener-bener kerasa sama kita ya. Betapa duka dan amarahnya Dolores tuh bener-bener kerasa di lagu itu. Tapi tahu gak? Sobat NBS, setelah album No Need to Argue meledak gila-gilaan gara-gara hits yang lagu tadi, hitsnya lagu zombie tadi, kehidupan Dolores itu justru masuk ke masa-masa yang paling gelap. Jadi aku mau ngajak, aku mau ngasih tahu ke kamu, kita ngobrol tentang sisi rapuh dari sang vokalis. Jadi di pertengahan tahun 90-an itu, Kran Biris itu udah jadi salah satu band yang terbesar di planet bumi lah ya, gitu. Muka Dolores di mana-mana, jadwal tur padet, uang melimpah gitu ya. Dari luar, wah pokoknya udah luar biasa lah ya. Dari kalau kita lihat secara sekilas dari luar, kita lihat di majalah di mana, hidupnya itu kelihatan sempurna banget gitu. Tapi pada kenyataannya, popularitas yang datang terlalu cepat itu justru jadi racun buat mentalnya Dolores. Ya. Jadi Dolores itu kan pada dasarnya seorang cewek yang pemalu gitu ya, gadis desa lah ya mungkin, mendadak harus siap dikomentarin secara fisik dan personal oleh jutaan orang tiap hari. Jadi dari dulu memang yang namanya netizen komen gak enak tuh kayaknya dari dulu udah ada sebenarnya ya, cuman kita gak pernah lihat. Tapi kalau sekarang di sosmed ya kelihatan ya, kita bisa baca segala macam. Tapi itu dialami sama Dolores gitu. Dia banyak sekali mendapat tekanan secara fisik dan personal oleh fans-fansnya gitu. Sampai apa ya? Selain itu juga tekanan industri yang begitu kejam bikin dia ngalamin depresi berat, kesulitan tidur atau ketakutan berlebihan. Bahkan karena tekanan yang komentar fisik tadi, Dolores mengalami gangguan makan atau anoreksia. Tahu gak sobat NBS anoreksia? Anoreksia itu adalah, jadi kalau dia udah makan dia pengen ngemuntahin lagi gitu, buat ngejaga badan tetap kurus katanya. Kalau dulu sih gitu ya. Bayangin aja sobat NBS, saat lagunya diputer di seluruh dunia, nemenin malam, nemenin galau-galaunya kita tuh kalau di Indonesia, nemenin malam-malam kita, nemenin kita ngerjain tugas atau apa. Sang pemilik suara justru lagi ketakutan di dalam kamar hotelnya. Kasihan sekali kan. Dia ngerasa kesepian di tengah keramaian. Puncaknya di tahun 96, The Kran Biris terpaksa membatalkan tur besar mereka karena kondisi mental Dolores benar-benar udah breakdown dan udah hancur. Kasihan sekali kan gitu. Nah, kalau buat aku kisah ini sebenarnya jadi pengingat yang sangat mahal sih, dan mungkin bisa pelajaran buat kita semua. Kalau dibalik karya-karya yang indah, karya-karya Dolores yang keren, yang kita nikmatin, seringkali ada apa ya, harga mahal yang harus dibayar sama penciptanya. Ada manusia biasa yang juga berdarah-darah ngelawan isi kepala mereka demi bisa ngasih sebuah karya yang jujur ke telinga kita gitu. Dan sampai sekarang karya-karyanya, karya-karya Dolores itu masih tersimpan di otak kita ya. Masih tersimpan di ingatan gitu. Sangat luar biasa sekali sih.
gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah apa ya, ngomong-ngomong tentang ingatan, sebenarnya yang namanya ingatan ini apa ya, namanya ingatan atau memori itu sebenarnya satu hal yang curang kalau menurut aku. Kenapa curang? Jadi yang namanya ingatan atau memori ini gini, di zaman sekarang tuh kan gampang banget ya kalau kita pengen ngehapus memori seseorang atau ngehapus tentang apapun lah ya, kita tinggal klik delete dari galeri HP, pencet tombol block atau unfollow medsosnya, beres gitu. Di depan terus kita ngumpul lagi sama teman-teman kita, terus bisa kita bisa ngomong dengan sombong kalau kita udah sukses move on gitu. Tapi yang namanya ingatan itu nggak punya tombol delete otomatis kayak gitu sih sebenarnya, benar gak? Seringkali di momen-momen paling gak terduga, pas lu lagi jalan sendirian atau lagi dengerin lagu secara random di Spotify, tiba-tiba memori tentang dia itu datang lagi tanpa permisi, dan kamu mendadak ingat gimana cara dia ketawa segala macem, sampai akhirnya kamu sadar

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung, NBA Any Sound by NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia. Kita masih di Walkman 90s, tapi udah di ujung-ujung ya, kita ngobrol-ngobrol tentang The Cranberries-nya. Jadi akhirnya perjalanan kita atau obrolan kita bakal sampai di penghujung gitu. Kita udah dengerin manisnya masa-masa Cranberries jaya-jayanya, atau pada saat dia mereka muncul dengan lagu-lagu yang manis, ledakan marah mereka di lagu Zombie, sampai perjuangan berat Dolores ngelawan depresi di balik punggung dunia, di balik apa ya, kegelamoran di dunia ini gitu. Tapi akhirnya waktu juga yang harus memaksa kita buat ngerelain Dolores. Di tanggal 15 Januari tahun 2018 ya, dunia musik berduka sedalam-dalamnya karena sang vokalis Dolores O'Riordan ditemukan meninggal dunia secara mendadak di London. Gadis pemalu, potongan rambut pixie cut yang dulu sukses merubah dunia lewat suaranya, akhirnya berpulang untuk selama-lamanya. Bener gak? Kehilangan Dolores itu sempat bikin sisa personil band lainnya benar-benar terpukul. Tapi mereka akhirnya memilih buat memberikan perpisahan yang paling elegan buat Dolores. Di tahun 2019 lah ya, kalau gak salah. Sudah 2019, mereka merilis album terakhir yang diberi judul In The End. Album itu dibuat pakai apa ya, draft vokal yang sempat direkam Dolores sebelum dia meninggal gitu. Jadi itu vokalnya vokal kayak draft gitu, kayak cuman baru coba-coba ngerekam gitu ya, kayak gitu. Setelah album itu kelar, mereka memutuskan untuk membubarkan bandnya secara resmi. Mereka nolak untuk nyari vokalis baru karena bagi mereka posisi Dolores ini gak akan pernah bisa menggantikan Dolores sendiri. Jadi gak bisa digantiin oleh siapapun di dunia ini gitu. Kalau aku sih dari situ belajar apa ya, narik kesimpulan kayak ada satu hal yang berharga banget gitu sobat yang biasa. Sesuatu yang indah itu, kalau menurut aku dari kejadian tadi itu, ada hikmahnya adalah sesuatu yang indah itu gak harus dipaksa ada untuk terus menerus gitu. Harus ada terus menerus, harus ada, harus abadi gitu, enggak ya. Sesuatu yang indah itu enggak bisa dipaksa terus menerus ada gitu. Kadang cara terbaiknya untuk menghargai sebuah apa ya, sebuah karya atau apapun adalah dengan tahu kapan harus menyelesaikannya dengan terhormat. Ya, benar enggak? Malam ini di tanggal 10 Juni 2026, Dolores memang udah gak ada, udah meninggal. Tapi lewat program Walkman 90s ini, kita baru aja ngebuktiin satu hal. Fisiknya boleh pergi, tapi setiap kali pita suara yang magis itu berputar di udara, dia mendadak kembali kayak masih ada di ingatan kita gitu. Karyanya benar-benar everlasting gitu. Sebelum aku benar-benar pamit juga dari meja siaran NBS ini dan membiarkan sobat NBS untuk beristirahat, aku pengen ninggalin satu lagu terakhir buat temenin tidur. Ya, satu lagu yang apa ya, yang cukup berenergi kalau buat aku. Tapi bikin tenang juga. Satu lagu yang bakal ngingetin kita bahwa kalau setelah air mata ada hati dan duka yang kita lewati, harapan itu kayak bintang. Terima kasih, kita jumpa lagi di Walkman 90s minggu depan.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi, ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

0: Hidup ini indah, asalkan kamu bisa menghargainya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya, dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah, tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar, ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli di mana kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaanmu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh akan membuat hidup kamu tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang penuh berkat berawal dari pikiran yang penuh berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, tarik nafas mendalam dan hembuskan nafasmu. Begitu mudahnya kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Kamu harusnya bersyukur, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu membuka mata dan masih bisa melihat dengan sempurna, kamu harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Banyak dari mereka, dari sejak lahir, tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, ingatlah, banyak orang di sekitarmu yang tidak punya apapun untuk dimakan. Ketika kamu mengeluh karena merasa terbebani dengan tugas-tugasmu, ingatlah, banyak pengangguran di luar sana yang sangat berharap punya pekerjaan seperti kamu. Sesulit apapun situasi kamu pada saat ini, seberat apapun cobaan itu, sadarlah, selama kamu masih hidup, itu artinya Tuhan masih sayang banget sama kamu. Berterima kasihlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan itu. Ingat, setiap hari memang tidak selalu baik, tapi pasti ada kebaikan dalam setiap harinya. Ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, bersyukurlah, karena disitulah kamu akan bertumbuh. Ketika kamu merasa tidak mampu, bersyukurlah, karena itu akan memacumu untuk lebih maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukurlah, karena itu yang akan membuatmu lebih dewasa. Ketika kamu berbuat kesalahan, bersyukurlah, karena itu akan memberikanmu pelajaran berharga. Bahkan ketika kamu gagal pun, bersyukurlah, karena itulah cara Tuhan mengajar kamu arti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bisa menghargainya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: J-Lo.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

Halo Sobat NBS, saya Suara Saja. Kalau saya dengar NBS, yang terlintas dalam pikiran saya adalah nyanyi bersama Suara Saja. Doa dan harapan untuk NBS, semoga terus berlayar, semoga terus terbang, sukses selalu, dan semoga tetap menjadi NBS yang saya kenal. Amin.

Pride Phone Photography. Kami berdiri dari tahun 2022. Tujuannya sebagai sarana untuk belajar bersama, mengeksplorasi dan menyalurkan minat fotografi memakai telepon seluler, handphone, smartphone. Begitu banyak momen penting, inspiratif dalam keseharian hidup kita yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Bisa jadi berkaitan dengan diri kita, keluarga, sahabat, orang-orang yang kita temui di jalan, lingkungan tempat tinggal, alam, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, banyak sumber belajar yang bisa kita explore, waktu yang bisa kita optimalkan untuk bisa menangkap momen-momen tersebut dengan alat yang terkesan biasa dalam genggaman dan kendali kita, yaitu smartphone. Mari belajar dan berkarya bersama, saling berbagi ilmu serta pengalaman dalam dunia phone photography di Bright Phone Photography. Bright Phone Photography, sahabat yang menerangi.

0: akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Makanan kita itu sama dengan mereka. Waktu yang kita punya pun juga sama dengan mereka. Tapi mengapa mereka bisa dan sedangkan kita tidak bisa? Gak perlu bertanya kepada orang lain. Gak perlu bilang, "Bro, kenapa saya tidak bisa seperti mereka?" Cukup bertanya saja kepada diri sendiri. Mengapa kita tidak bisa? Mengapa di saat orang lain berjalan kita sedang tidur? Mengapa di saat orang lain berlari kita sedang berjalan pelan-pelan? Dan mengapa di saat orang lain terbang kita tidak melakukan apa-apa? Gak perlu menyalahkan orang lain, gak perlu menyalahkan lingkungan, karena mereka tidak salah apa-apa. Yang salah adalah diri kita. Semuanya salah diri kita. Jangan pernah beranggapan bahwa kita hidup itu ditakdirkan untuk selamanya. Hidup kita itu ada batasnya. Mulailah untuk melangkah pelan-pelan hingga nanti sebelum kita tiada, kita bisa meraih banyak kebaikan dalam hidup. Lakukan pekerjaan dengan niat yang baik, dengan visi yang baik, seolah-olah ini adalah hari-hari terakhir kita melakukan suatu pekerjaan. Perkara sukses atau tidak, serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang terpenting, berusahalah melakukan yang terbaik. Jangan terbelenggu dengan sikap iri, dengki, dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Bukalah pikiran kita, berpikirlah positif, karena kita semua juga berproses beriringan dengan orang lain. Dan mereka juga sama mendapatkan masalah seperti kita. Kita bersaing bukan untuk menunjukkan siapa yang terhebat, siapa yang terbaik, melainkan kita bersaing untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih. Salam Inspirasi.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Hey, kalian lagi bingung buat cari jasa pembuat stiker? Pengen bikin stiker, satet-satet, tanpa repot? Tenang, aku punya rekomendasi jasa buat stiker custom di Bandung. Kalian bisa pesan stiker sesukamu dengan berbagai bahan dan berbagai ukuran di Albana Stiker. Kita bisa pesan stiker bodi kendaraan, stiker satuan, sampai bisa bikin bed bordir untuk kemeja loh. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja, hubungi Albana Stiker di 0811-83-13-366 atau lewat Instagram di @albana_stiker. Kalau masalah harga, bisa diatur deh. Albana Stiker, kreasikan sesukamu. NBS Radio.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi, ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

Any sounds.

0: Tiny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Memang paling enak kalau minum kopi hari gini. Tapi kopi yang kayak gimana ya? Sekarang kan banyak banget varian kopi. Terus minum kopinya di tempat yang cozy, nyaman. Menu yang bisa bikin suasana hati makin santai. Di mana ya? Oh, aku ingat. Coffee-coffee, bentar. Lihat dulu di akun IG-nya. Jalan Terusan Perintis 8, Ruko Sarimanah, Sarijadi, Bandung. Asik. Fikofi, ngafe santai sambil ngopi.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Sobat NBS, ketika Anda akan tidur, jangan lupa minum satu gelas sebelum tidur ya. Alasannya, minum segelas air putih sebelum tidur dapat membantu tubuh mengisi kembali cairan yang hilang akibat aktivitas sepanjang hari dan dapat membuang racun-racun yang tidak diinginkan dalam tubuh. Dan selain itu, minum segelas air putih sebelum tidur juga akan membuat tidur kita terasa lebih nyenyak.
0: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: Any sounds. NBS Radio.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk kembali kau beri rasa. Doa-doa telah meracau menunggu ampunan dosa yang justru membuatmu kian jauh. Tak tersentuh, luruh, menyisakan separuh. Dengan jantung yang kehilangan darah menuju pembuluh. Mengucur, sebagai penanda jalan untuk kau kembali. Menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak. Menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong bari santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.

0: Nah, ini dia Sobat NBS, kenapa kita harus minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur? Alasannya, ketika kita bangun tidur, tubuh kita mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Berapapun banyaknya konsumsi air putih di hari sebelumnya, kita tetap harus mengisi ulang tubuh kita dengan cairan, Sobat NBS. Minum 1 atau 2 gelas air putih di pagi hari setelah bangun tidur, ini juga dapat membakar metabolisme dan membuang racun dalam tubuh kita.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Así es.
1: Dan dulu ya sayang, 4 tahun kita sama-sama. Kita masih belum dikasih keturunan sama Tuhan.
0: Sabar ya. Semoga di tahun ini kita diberikan malaikat kecil sama-sama sama kita.
1: Amin.
2: Terima kasih. Saya berangkat dagang dulu ya.
3: Hati-hati di jalan ya. Semoga dapat rezeki yang banyak.
2: Amin.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Saya juga usahakan kalau memang bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan, niat dan hajat Nanda, doakan bisa lancar.
2: Ya.

Sobat NBS, kata pakar kesehatan, kita wajib loh minum 1 gelas air hangat sebelum mandi. Kenapa? Alasannya, kehangatan air putih yang kita konsumsi dikombinasikan dengan kehangatan air saat mandi dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah kita turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh. NBS Radio, dari Indonesia, untuk dunia.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: Bella DePaolo, seorang psikolog di University of California, Santa Barbara, berhasil membuktikan bahwa orang lajang atau jomblo cenderung lebih bisa menerima kesendirian sekaligus mendapatkan keuntungan darinya. Gak jarang loh, orang yang masih lajang menemukan ide, gagasan, atau penemuan kreatif dan inovatif saat sendiri, Sobat NBS. Nah, beberapa penelitian telah menghubungkan juga kesendirian dengan manfaat seperti peningkatan rasa kebebasan dan tingkat kreativitas dan keintiman yang lebih tinggi. Army Morin, seorang psikoterapis, mengatakan bahwa sendirian dapat membantu orang menjadi lebih produktif juga loh. Dan tahu nggak, DePaolo mempresentasikan bukti bahwa orang lajang cenderung memiliki perasaan penentuan diri yang lebih kuat dan lebih cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis daripada pasangan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Analisis data lainnya juga dari survei keluarga menunjukkan bahwa orang-orang jomblo nih, orang-orang lajang dalam sampel lebih cenderung mengalami pertumbuhan pribadi daripada orang-orang yang sudah menikah, yang diukur dengan bagaimana mereka merasakan proses pembelajaran dan pertumbuhan gagasan baru, terutama pembelajaran hidup lebih awal mereka lebih matang, Sobat NBS. Dan yang terakhir, orang jomblo nih, membina persahabatan adalah kunci. Kunci untuk menua dengan baik dan meningkatkan kebahagiaan. Dan mereka juga cenderung lebih bugar dibandingkan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Oke, itu dia Sobat NBS, keuntungan para jomblo atau hidup sendiri. Jangan sedih, jomblo ternyata ada kelebihannya juga ya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.